0: Pro 2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan bergeser lagi, yaitu di Simpang Sawangan pada pagi hari ini juga terpantau lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor mendominasi paling banyak pada pagi hari ini. Dan juga bergeser lagi di Bundaran Tugu Gada Rujak Polo, tepatnya di underpass Kota Purwokerto pada pagi hari ini juga terpantau lengang. Aktivitas kendaraan pada pagi hari ini tidak terlihat mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan pada pagi hari ini. Dan juga kita beralih ke Simpang Patriot. Simpang Patriot juga terpantau lancar serta tidak terlihat. Dan juga di Simpang Gor Satria pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih, Kak. Info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke Studio RRI Pro 2.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak Faris, laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa, Kak Faris.
0: Siap.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi datangnya dari Phil Collins ya, yang menolak untuk tampil di Rock and Roll Hall of Fame 2026 ya. Jadi Phil Collins mengaku menolak untuk tampil di acara pelantikannya ke Rock and Roll Hall of Fame 2026. Tapi ya, dia tidak menutup kemungkinan nih peluang untuk tampil di masa depan gitu. Dan Phil Collins sebelumnya memang terpilih untuk dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame 2026 secara individu. Sebelumnya dia pernah masuk kelompok tersebut bersama dengan Genesis di 2010 ya. Dan pada Januari 2026, Phil Collins memang mengakui kalau kesehatannya makin memburuk. Dan pria berusia 74 tahun tersebut mengatakan dirinya kini berada dalam pengawasan perawat selama 24 jam penuh. Dan dia pun mengakui bahwa kebiasaannya mengkonsumsi alkohol ya dahulu kala ikut mempengaruhi kondisi kesehatannya saat ini. Meskipun dia sudah 2 tahun bebas dari alkohol dan pensiun dari tour pada 2022 ya. Dan Phil Collins ya pada 2007 lalu menderita cedera tulang belakang yang kemudian menyebabkan kerusakan saraf parah dan juga drop foot, yakni kondisi salah satu kakinya tidak dapat merasakan apapun dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan ya. Dan sepanjang karir bermusik ya, Genesis ya merupakan salah satu band rock paling sukses dan terkenal di dunia ya, yang terbentuk pada 1967 silam dengan formasi awalnya ada Peter Gabriel, kemudian Anthony Phillips, ada Tony Banks dan juga Mike Rutherford ya. Dan Phillips yang bertugas sebagai gitaris memutuskan keluar dan posisinya digantikan oleh Phil Collins. Kemudian Collins menjadi vokalis ketika Gabriel hengkang pada 1975.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Murid.
2: Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsApp ya. Tadi aku nanyain ke kamu ya teman Pro 2, kamu tuh kalau misalkan hari Senin apa yang bisa bikin mood kamu tuh jadi bagus gitu ya, bisa naikin mood kamu dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu gitu ya. Ada dari Fania. Hai Fania, katanya kalau aku mah lihat foto Ayang aja udah cukup banget sih kak, bikin semangat seharian dan mood langsung ceria lagi. Terus ada lagi dari Kenzo, pesen seblak yang pedes nampol lewat ojol, gak tahu kenapa pedes, pedes gitu bikin otak refresh lagi pas hari Senin yang padat ini, pokoknya gokil abis kak. Oke, thank you ya teman Pro 2 ya. Terus yang udah join di Instagram, coba aku lihat dulu ya, ini ada dari siapa nih? Ada dari Zatia ya, katanya yang bikin naikin mood pagi-pagi itu kalau udah disiapin sarapan sama bunda, berangkat, udah tinggal berangkat aja, everything's lancar, itu bikin mood jadi naik gitu kak. Oke, terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

teman berdua, kali ini aku punya informasi buat kamu. Ini datangnya dari lokal saja ya, lokal Purwokerto ya. Ini ada tentang seputar kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Jadi sebenarnya gimana sih kalau misalkan kita itu pakai sendal jepit ke bioskop? Waduh gitu kan. Karena sekarang ternyata ya jagat media sosial itu lagi ramai memperdebatkan ya soal penggunaan sandal jepit ke bioskop, teman Pro 2. Perdebatan itu bermula ya dari unggahan akun Facebook bernama dengan Kin yang sedang depresi berat yang mengaku heran melihat penonton bioskop tuh datang memakai sandal jepit. Dan dalam unggahannya, akun itu menilai penggunaan sandal jepit di bioskop terasa kurang pantas dan menyamakan suasana bioskop dengan tempat umum biasa seperti pasar gitu. Dan unggahan itu langsung saja viral, memancing perdebatan panjang di media sosial ya. Sebagian netizen setuju dengan pendapat itu dan menganggap bioskop tetap perlu punya standar berpakaian tertentu meskipun santai gitu ya. Tapi gak sedikit juga yang merasa memakai sendal ke bioskop adalah hal yang biasa. Apalagi kalau misalkan tujuannya tuh cuman pengen nyaman aja pas lagi nonton gitu ya. Dan beberapa netizen bahkan bercanda kalau yang penting tuh bukan alas kaki yang dipakai, tapi tetap jaga sikap dan kebersihan selama berada di bioskop. Wih.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: 02327312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya, yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enda Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang baru aja join ya di Sepada, dan pastinya aku bakal segera live ya di TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Buat kamu yang pengen join, langsung join aja. Tema kita hari ini adalah seputar gimana cara naikin mood kamu di hari Senin gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya, di share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa di Instagram @rari_pro2pwt, atau bisa langsung drop komen kamu ya di live TikToknya Pro 2 FM @rari_pro2pwt ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung join sekarang juga, gak usah pakai lama ya, karena aku udah live juga ya. Dan pastinya juga buat yang belum follow, langsung di follow teman Pro 2 biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya ya kalau misalkan kita semuanya lagi live di situ. Oke. Nanti setelah ini aku bakal bagikan informasi yang menarik buat kamu ya dari dunia olahraga, informasinya setelah yang satu ini.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Aki teman Pro2, thank you banget ya buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 FM at RRI Pro2 PWT. Aku pengen sapa satu persatu yang udah join live pagi ini, yang udah komentar juga. Hai, good morning, selamat pagi buat the one and only Alvino ya. Ya, setia banget join ya, thank you ya Alvino ya. Katanya dia itu menyukai hari Senin, jadi gampang banget kalau misalkan buat naikin mood ya, dengerin Pro2 Nusantara, pokoknya kemana-mana yang penting dengerin Pro2 katanya gitu. Oke, thank you ya buat Alvino. Terus ada Abdul Siregar juga, katanya naikin moodnya dengan makan. Terus ada lagi katanya perut kenyang hati pun senang gitu, kata Abdul Siregar ya. Terus Alvino katanya mau ngopi-ngopi manja juga bisa kak buat naikin mood, kata Alvino gitu ya. Terus juga selamat pagi, ada dari siapa nih, sebentar-sebentar. Oh ini ada dari Hilda ya, mana Hilda ya, tadi yang udah komentar ya. Katanya kalau Hilda makan coklat dan baca quote semangat gitu, jadi bikin semangat katanya gitu. Terus ada lagi dari Mas Latif ya, katanya boleh gabung gak, disapa dong host. Oke, udah saya sapa ya. Udah aku sapa nih. Terus ada lagi dari siapa nih, ada dari Suwoko ya, selamat pagi. Denny Bastian juga, Teguh Gunawan, thank you. Ada fase 24 juga, Mas Atip di Jember, Jawa Timur katanya ya. Udah follow Pro2, terima kasih Umah Wedang Rempah. Terus ada lagi dari Rosmana Hafid, thank you udah join juga pagi ini. Terus siapa lagi nih ya, okay, aku harus scroll ke bawah. Dari Rifki, selamat pagi. Cielo juga selamat pagi. Ada Cielo katanya di Kebasen, Serayu katanya menyapa. Oke, selamat pagi. Dulu komentarnya ditunggu ya, apa yang bisa naikin mood kamu di hari Senin ya. Ada juga dari Anggra, hai selamat pagi. Terus ada Ion Wolf juga, selamat pagi. Denny Trio Pamu ya, Gia juga selamat pagi. Ada Toyo, ada Guse, ada Haris ya, thank you. Udah join pagi ini di live TikToknya Pro2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Nah teman Prodia, seperti yang udah aku janjiin tadi, aku bakal share informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita bakal kepoin seputar berapa sih harga tiket termahal Piala Dunia 2026 ya teman Prodia. Jadi Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko akan segera berlangsung. Berapa sih harga tiket termahal di pentas akbar ini? Jadi daftar harga tiket Piala Dunia 2026 kian menjadi sorotan karena harga tiketnya yang terus mengalami lonjakan teman Prodia. Jadi menurut ESPN ya, semua harga tiket paling mahal dijual seharga 10.990 US dollar atau senilai 194 juta rupiah ya. Namun harga tersebut mengalami kenaikan drastis ya. Kenaikannya pun tidak main-main, harganya melonjak hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Wow, ini hanya untuk yang mampu-mampu aja ya teman Prodia ya. Jadi saat ini harga tiket termahal untuk menyaksikan jalannya pertandingan dengan Piala Dunia 2026 sudah menyentuh angka 32.970 US dollar atau setara 583 juta rupiah. Lebih dari setengah miliar ya, setengah M ya. Buat nonton ya, untuk tiket termahalnya nonton Piala Dunia 2026 ya teman Prodia. Jadi tiket yang dibanderol dengan harga lebih dari setengah miliar rupiah itu dijual untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 19 Juli mendatang di Stadion New Jersey Amerika Serikat ya. Dan jika dibandingkan gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, kategori tiket termahal final edisi 2026 naiknya gila-gilaan. Tiket paling mahal untuk final di Stadion Lusail 4 tahun lalu itu hanya senilai 28,4 juta rupiah atau hanya 1.604 US dollar, teman Prodia. Wah, wah. Wow banget sih naiknya ya tiketnya ya.
0: Saatnya lomba lagu ambiar di Prodia.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
2: Tanto
0: lagu ambiar di Pro 2.
1: Di Pro 2.

0: Dukur rukuk
1: kukru. Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Că n-au bre, gata ziua. Tutu que lança é
1: aici. Vamos dar uma dose.
2: Agak teman berdua nanti ya dari jam 9 sampai jam 10 aku bakal bagikan informasi seputar kebangsaan ya atau juga tanah air ya kita Indonesia sampai di jam 10 ya. Jadi buat kamu pastikan tetap di Prodo FM, nanti juga aku bakal bacain yang udah komentar di live TikToknya Prodo @RRI_Prodo_PWT. Buat yang belum follow, di follow dulu ya teman Prodo, biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya kalau misalkan kita lagi live.

0: 0817-1122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini kita bakal membahas seputar wawasan kebangsaan ya teman Pro 2 ya. Jadi wawasan kebangsaan ini adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, konsep ini bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk bisa memahami konsep ini secara mendalam, ada beberapa pilar utama dan juga nilai dasar yang membentuk wawasan kebangsaan. Nah, ada 4 konsensus dasar negara gitu ya, fondasi utama dalam wawasan kebangsaan meliputi 4 pilar ya. Yang pertama ini adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan hukum tertinggi, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai bentuk negara yang tidak bisa ditawar, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, semboyan pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, dan juga budaya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto.

0: Tan.
1: Tabe.
2: Matur nuwun.
3: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, kita masih berbicara seputar wawasan kebangsaan ya. Tadi ada 4 konsensus dasar negara ya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada 5 dasar utama ya, dari cara pandang wawasan Nusantara ini ya, cara pandangnya ditopang oleh nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cinta tanah air ya. Perwujudannya ini bisa dengan bangga menggunakan produk dalam negeri dan juga menjaga nama baik bangsa. Kemudian nilai dasar

Utama kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghargai perbedaan pendapat. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah setia pada Pancasila. Jadi menjadikan ideologi negara sebagai pedoman pemersatu. Yang keempat, rela berkorban, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, ya. Kemudian yang kelima adalah kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapan mental, fisik, dan sosial dalam menghadapi tantangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
4: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Oke, teman Pro 2 masih seputar wawasan kebangsaan ya. Ini kita perlu mengetahui juga fungsi dan tujuannya dari wawasan kebangsaan itu sendiri ya. Wawasan kebangsaan berfungsi untuk memberikan pedoman, dorongan dan rambu-rambu bagi setiap warga negara dalam mencapai cita-cita nasional. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, memperkuat persatuan serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur ya. Itu dia teman Pro 2 seputar wawasan kebangsaan yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, apa namanya, wawasan kebangsaan di kaum milenial ya. Ini kita harus berpikir kritis ya, terbuka dengan apa yang ada di sekeliling, terbuka dengan apa yang ada di sekeliling kita seperti politik, sosial, ekonomi, hingga budaya. Dan cobalah untuk berpikir kritis, mencari tahu apa yang dapat dikontribusikan untuk memecahkan masalah di sekitar kita. Kemudian gunakan media sosial secara bijak, pergunakanlah media sosial dengan bijak, hindari menyebarkan informasi tanpa fakta ya. Kemudian bantulah orang lain ya, coba untuk membantu banyak orang sehingga kita dapat menjalin hubungan baik dengan banyak orang baik. Dan buatlah visi yang realistis, visi yang ingin dicapai. Dan dalam membuat visi, kita harus smart ya. Spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan juga time past ya. Dan beberapa elemen itu yang membuat visi kita bukan hanya omong kosong ya. Karena Indonesia membutuhkan banyak anak muda dengan visi yang jelas dan juga eksekusi yang nyata. Kemudian mempunyai nilai-nilai, yaitu memahami goodwill, kesetaraan, hidup damai, berdampingan, dan juga gotong royong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Tapi sebelum aku pamitan, kayaknya aku pengen sapa dulu yang tadi udah sempat komentar tapi belum dibacain komentarnya ya. Selamat pagi buat Mbak Suprihatin yang ada di Cilongok ya. Supri Ilham di Pejogol Cilongok. Katanya yang bikin mood naik di hari Senin pagi adalah dengerin lagu Noah yang keras dan video call sama Bebep dan dengerin dosan buat aku semangat. Sekian, terima kasih. Oh gitu ya. Baiklah ya. Terus juga selamat pagi buat Nandita. Katanya yang bikin semangat pagi-pagi adalah MBG karena enak kak. Oke, baiklah, thank you ya buat semuanya ya udah join pagi hari ini. Setelah ini nanti ya bakal ada Aris yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang ya. Dan ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi. Aku Siska pamit, bye-bye.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2 senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasana.
1: Limpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Setiap pedagang atau peternak rata-rata membawa sekitar 100 hingga 150 ekor kambing maupun domba dalam sekali perjalanan. Ternak-ternak ini dikirim untuk memenuhi pesanan khusus maupun untuk dipasarkan langsung di lapak-lapak hewan kurban yang menjamur di ibu kota. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan dan Rumah Potong Hewan RPH Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Supriyono bahwa jumlah kambing di Purbalingga mencapai 260 ribu ekor, sementara populasi domba lebih dari 26 ribu ekor. Meski populasinya melimpah, Supriyono menjelaskan bahwa tidak semua ternak tersebut diperuntukkan sebagai hewan kurban, sebagian di antaranya tetap dipertahankan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat serta untuk keperluan pengembangbiakan. Untuk memastikan keamanan konsumen dan kelancaran proses distribusi, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memastikan seluruh hewan ternak yang keluar daerah telah memenuhi prosedur cek kesehatan dan dibekali surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Ia menuturkan SKKH menjadi syarat utama untuk bisa masuk ke daerah tujuan, terlebih untuk pengiriman ke Jakarta yang jalurnya lintas provinsi diawasi secara ketat.
2: Sana karena mereka dijajakan di lapak-lapak. Jualan di Jakarta, ya. Ada yang jualan di Jakarta, ada yang pesanan 3-4 hari sebelum hari berangkat, itu berarti itu yang sudah pesanan. Tapi kalau yang didasarkan di sana biasanya 1 bulan sampai 20 hari itu udah sampai di pangkalan dan di Jakarta. Kita ada, kalau yang keluar daerah, kita ada surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan sekarang sistemnya online.
1: Supriyono menambahkan, di sisi lain mengenai arus masuk hewan ternak ke Kabupaten Purbalingga, pihak dinas mencatat bahwa mayoritas pergerakannya hanya terjadi antar kabupaten di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah saja. Pihaknya mengakui lalu lintas ternak dalam provinsi tidak seketat pengawasan antar provinsi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya posko khusus pemeriksaan lalu lintas hewan ternak di perbatasan antar kabupaten sehingga pemantauan difokuskan langsung pada kondisi kesehatan hewan saat berada di dalam pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RI.

Mudah-mudahan masih gacor ya untuk menghadapi kehidupan di hari Senin ya teman Pro 2. Dan ya kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hit List ya. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gampang, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt. Dan nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, ada waktu nanti sampai sebelum jam 12 lah ya. Karena nanti bakal ada azan zuhur juga. Jadi waktunya kepotong juga teman Pro 2. So untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, ada satu lagu pembuka dari miliknya Ghea Indrawari, Kamu Anggap Apa. So check this song.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, buat kamu yang baru aja stay di sini ya, teman Produa. Ini kamu lagi dengerin Produa Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gampang, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa 081327312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt, dan aku lagi live di TikTok-nya Produa ya. Oke, sekarang yang udah request ada siapa? Coba aku baca dulu. Ada 7953. Halo Kak, aku mau request dong Merindu Lagi Yuvien Nuno, Membasuh Hindia, ada Afaiyah dari Salma Salsabil, kemudian ada Linger dari The Cranberries, dan ada Ocean and Engines dari Nike. Terima kasih. Ainai, oh dari Ainai. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman Produa yang mau request, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 12. So, lagu yang udah di request dari Ainai tadi, ini dari miliknya Yuvien Nuno, Merindu Lagi.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

Teman berdua, sekarang ada siapa ini? Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini dari Mbak Supri Irham di Bejogol Cilongok. Izin list lagu Noah Kau Udara Bagiku, ada Virgon, Selamat Tinggal, dan BTS Dynamite. Nitip salam buat Mas Dosan Pradana dan Dodi Widian. Terima kasih dan wassalam. Ya, semoga kakak Dosan dan kakak Dodi mendengarkan ya. Ini Noah Udara Bagiku, langsung aja kita puterin.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Pro 2 Hit List.
1: Ada siapa lagi teman Pro 2 yang udah request ya? Ini ada 7321. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, mau minta tolong titip salam buat teman-teman karyawan toko buku Naga Purwokerto dong, tetap semangat kerjanya. Hehehehe. Sama mau request lagunya Kotak Beraksi. Terima kasih. Kotak yang masuk di playlist untuk hari ini, Bayang Abadi, gak apa-apa ya, kasih itu aja lah ya, agak melo-melo dikit gak apa-apa lah ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa, ada Vivi, Kak mau request dong lagunya Edgita, Frutinitas, ya, kemudian untuk mancanya Slow Motion dari Marshmello. Oke, ditunggu aja, buat teman berdua, yuk langsung kita dengerin Kotak Bayang Abadi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT. Pro2FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Masih dalam rangkaian Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca teman Pro 2. Coba aku sapa dulu yang udah join, ada Nisa. Halo siang Kak, mau request lagu ini. Ayu yang Age. Kemudian ada Noah separuh aku. Noahnya udah tadi diputer ya. Ada Benson Boone dengan Beautiful Things. Makasih. Nanti yang masuk di playlist aku puter ya. Ada Ica di Purwakarta. Aku mau dengerin aja deh lagu yang slow dari Sarah Fajira yang Yogyakarta Kak. Please puterin ya. Oke, bisa ya. Ditunggu aja. Yuk kita dengerin dulu Sarah Fajira dengan Yogyakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Sekarang coba teman Pro 2 yang udah ikutan request ya di live TikToknya Pro 2 tadi, ada Caca requestnya For Event Serana, terus ada juga yang request Pump It Up Kicks ya tadi, aduh siapa namanya lupa. Ada juga Hindia Rumah ke Rumah. Oke, diputerin aja langsung nih buat teman-teman yang ikutan join di live TikToknya Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Ya teman Produa, ada siapa lagi yang udah request? Ada 50-50. Halo Mas Aris, ini dari Mas Agus ya. Request lagu dong, Jadi Aku Sebentar Aja dari Judika, terus tentang Rindu Firza, Mesin Waktu Budi Doremi, Bruno Mars, dan One Direction. Oke, ditunggu aja ya. Dan sekarang kita dengerin dulu dari miliknya Judika, Jadi Aku Sebentar Saja.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, ya ini saatnya kamu menunaikan ibadah sholat zuhur ya, sambil kita menyelesaikan juga ini untuk acara Produa Hit List. Kita baca dulu yang udah request, ada siapa ini? Ada Rizal di Purwokerto, request lagunya Kota ini tak sama tanpamu, kemudian Aku Berjanji, dan mancanya dari Daniel Caesar, Wunus ya. Oke, ditunggu aja ya. So langsung aja dari miliknya Nadi Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Teman Pro 2 menjelang jam 12 itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah request. Aku mohon maaf buat teman Pro 2 yang udah request tapi lagunya belum terputar atau bahkan pesannya belum terbaca ya, karena memang waktunya terbatas banget. Kamu bisa request lagi besok mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Dan selepas ini masih ada aku di Santai Siang sampai nanti kelar jam 3. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku novel Dead Poets Society karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, carpe diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enda Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Purwokerto, kita lanjut lagi di Santai Siang. Masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 3 ya. Dan nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik terkait dengan dunia UMKM dan anak muda, kemudian industri kreatif ya kan, dan ekonomi kreatif juga bisa teman Purwokerto. Selain itu aku juga bakal share ke kamu informasi yang terkait dengan dunia olahraga dan entertainment, sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Purwokerto, ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua ngomongin soal anak muda, tentunya ekonomi kreatif ini ya lagi naik daun di kalangan anak muda dan jadi motor utama ekonomi Indonesia berkat tangan dingin Gen Z dan juga milenial. Bukan cuma jago jualan di media sosial atau bikin brand lokal, anak muda sekarang tuh manfaatin kreativitas dan teknologi buat bikin bisnis modal minim tanpa harus punya toko fisik. Udah banyak ya contohnya ya. Dan sektor yang disikat itu biasanya mulai dari kuliner, fashion, desain, sampai konten kreator. Wow, ini keren ya teman berdua ya anak muda zaman sekarang. Walaupun prospeknya cerah, hambatan kayak modal terbatas, terus manajemen bisnis yang belum matang,

sama urusan legalitas ini masih jadi ganjelan buat bertahan lama ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, UMKM anak muda ini kunci buat buka lapangan kerja baru dan muter roda ekonomi daerah. Dan kedepannya inovasi digital itu bakal makin krusial buat bawa produk lokal bersaing di level internasional. Nah, buat kamu nih anak muda ya, kalau kamu sendiri pandangan tentang ekonomi kreatif nih di dunia digital zaman sekarang gimana tuh kira-kira?

0: Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Teman berdua, sekarang tuh sektor UMKM digital makin rame ya. 57% pelakunya anak muda di bawah 40 tahun dan di sana itu modal smartphone sama skill digital cukup ya ini ya buat sikat peluang di tren AI, terus konten pendek atau di gig ekonomi. Dan bisnis mandiri ngasih kebebasan waktu sama lokasi kerja, enggak kaku kayak jam kantor kayak biasanya gitu ya. Dan cuan yang didapat juga enggak ada batasnya dibandingkan sama gaji bulanan. Apalagi kalau kontennya itu viral atau dapat klien yang tetap, wah itu lebih mantep lagi ya. Selain dapat duit, skill praktis kayak marketing sama manajemen keuangan ini otomatis keasah gitu. Dan personal branding di media sosial juga ini makin kuat, yang otomatis membuka jalan buat kolaborasi dan bikin finansial lebih aman tanpa perlu ngutang di masa depan ya. Ini kayaknya sekarang mulai banyak dibidik oleh anak muda dan semoga saja bisa terus berkembang ya teman-teman berdua.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Di era digital yang terus maju teman Pro 2, banyak banget ide bisnis anak muda yang bisa dimulai dengan modal kecil ya. Salah satunya adalah jasa manajemen media sosial dan UGC Creator. Ini singkatnya itu mengelola akun UMKM dan ngembangin akun sosial media supaya lebih banyak nge-reach ataupun menjangkau audiens atau target pasarnya. Dan selain itu banyak lagi lainnya kayak content creator niche dan juga editor video pendek. Ini juga lagi laku banget teman Pro 2. Ada dropshipping atau print on demand ya, ini juga mantap. Terus ada juga ya jasa titip teman berdua. Ini lumayan gacor banget loh untuk di tahun 2026. Selain itu bisa juga penjualan produk digital. Ada juga freelance AI assistant untuk UMKM. Dan banyak lagi ya yang bisa dikembangin tergantung modal dan juga skillnya tentunya. Dan buat kamu anak muda ya di era digital kayak gini, wajib banget ngembangin skill untuk bisa menembus pasar digital.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang pengen ngembangin usaha ataupun UMKM di 2026 ini ya, sebenarnya banyak hal yang harus kamu perhatikan ya. Yang pertama tentunya fokus pada passion dan juga skill pribadi biar tahan banting. Jangan cuma modal FOMO atau sekedar ikut-ikutan tren aja ya. Terus ngitung modal juga secara detail, siapin dana darurat operasional minimal 3-6 bulan ke depan dan antisipasi resiko perubahan algoritma ataupun pasar gitu. Ini memang harus selalu memantau ya. Terus jangan lupa susun rencana bisnis yang realistis gitu teman Pro 2. Ini wajib juga loh buat anak muda ya. Kalau misalkan kamu butuh pendanaan, ya kamu wajib gunakan platform yang memang sudah berizin OJK agar proses transparan dan juga bebas dari biaya tersembunyi yang kadang-kadang tiba-tiba nembak aja gitu teman Pro 2. Nah selain itu teman Pro 2, kamu juga harus menyiapkan sebuah sistem ya, terutama kamu harus belajar otomasi berbasis AI buat rencana ekspansi jangka panjangnya. Dan AI di zaman sekarang itu sangat membantu sekali ya di sektor UMKM, makanya kamu harus belajar AI.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Kali ini dari dunia bola teman pro 2, Real Madrid ini resmi tutup musim 2025-2026 dengan kemenangan 4-2 ya atas Athletic Club di Santiago Bernabeu. Dan hasil ini patenkan posisi Los Blancos sebagai runner up klasemen akhir dengan total 86 poin. Wow, keren ya. Dan laga pamungkas tersebut sekaligus jadi momen perpisahan emosional bagi dua pemain veteran, ada Dani Carvajal dan juga David Alaba ya. Jadi 4 gol kemenangan Madrid ini dicetak oleh Gonzalo Garcia, terus ada Jude Bellingham, ada Kylian Mbappe dan juga Brahim Diaz. Sementara tim tamu cuma bisa balas lewat gol dari Gorka Guruzeta serta Urko Izeta. Ini satu pertandingan yang menarik teman pro 2 dan ya tentunya sebagai pendukung Real Madrid ya pasti kamu senang banget ya dengan kemenangan 4-2 atas Athletic Club di Santiago Bernabeu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Purwakarta.

Kali ini ada Ernesto Valverde resmi cabut dari kursi pelatih Athletic Bilbao setelah laga pamungkas kontra Real Madrid di Santiago Bernabeu, teman berdua. Ya, walaupun tutup buku dengan kekalahan 4-2, ini cukup menyakitkan ya. Jadi Valverde tetap emosional dan berterima kasih atas dukungan selama 3 periode masa jabatannya. Jadi katanya ini ya, faktor cuaca panas di Madrid itu jadi biang kerok terkurasnya tenaga pemain di laga terakhir. Dan pasca mundurnya sosok asal Spanyol ini milih buat jadi fans biasa dan berharap nanti pelatih berikutnya punya nasib lebih hoki buat bawa perubahan di klub berjuluk Los Leones tersebut, teman berdua. Kira-kira siapa nanti ya pelatih penggantinya? Ya, kita tunggu aja ya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

Teman berdua, kali ini Al Nassr resmi angkat trofi Liga Arab Saudi setelah libas Denmark 4-1 ya di Liga Penentu. Wow, selamat buat Al Nassr. Finish di puncak klasemen dengan 86 poin. Dan Al Nassr ini sukses jagain jarak 2 angka dari rival terberat mereka, ada Al Hilal ya. Kemenangan ini pecah telur ya buat Cristiano Ronaldo yang akhirnya raih gelar perdana bareng klub sejak gabung tahun 2023. Ini udah cukup lama teman berdua. Selain ngebawa tim juara setelah penantian dari tahun 2019 ya, jadi Ronaldo juga gacor menjadi top skor klub lewat koleksi 28 gol sepanjang musim. Ya tentunya dong ya. Dan penampilan solid skuad Jorge Jesus ini benar-benar bayar lunas kerja keras musim ini. Kira-kira Al Nassr bakal bisa menorehkan prestasi lagi apa enggak ya? Ya kita tunggu aja teman berdua.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Barcelona kena bantai Valencia 3-1 di laga penutup Liga Spanyol 2025-2026. Jadi pertandingan di Mestalla ini jadi momen perpisahan Robert Lewandowski yang sempat kasih keunggulan buat Blaugrana di menit ke-60 teman perdua. Jadi Valencia langsung comeback ya, gila-gilaan nih lewat 3 gol balasan dari Javi Guerra. Terus ada Luis Rioja dan juga ada Guido Rodriguez ya. Jadi hasil ini nggak ngerubah status Barcelona sebagai juara Liga dengan koleksi 94 poin. Sementara kalau Valencia sendiri finish di posisi ke-9 dengan total 49 poin. Jadi jaraknya memang cukup jauh teman berdua. Dan di sini nggak ngerubah status Barcelona ya sebagai juara Liga dengan koleksi 94 poin.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Kali ini dari dunia balap taman perdua ada Vega Ega Pratama. Lagi jadi buah bibir ya di Jepang gara-gara performa balap yang gacor dan mentalitas yang matang. Skill agresif tapi tetap tenang di lintasan bikin racing intelligence rider asal Gunung Kidul ini dianggap spesial. Bahkan popularitasnya itu udah mulai nyenggol nama besar kayak Ai Ogura ya. Bukan cuma urusan ngebut, attitude yang sopan dan rendah hati bikin fans negeri Sakura makin respect karena cocok sama budaya disiplin di sana ya teman berdua. Dan fenomena ini sukses bikin posisi Indonesia di kancah balap Asia makin naik kelas dan dapat pandangan positif dari publik internasional. Selamat buat Veda Ega Pratama ya atas kesuksesannya. Semoga semakin berprestasi dan membawa harum nama Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

Isyana Sarasvati resmi ngerilis lagu baru berjudul Burn yang masuk dalam album terbarunya yaitu Electico Teman Produa, mengusung genre trance metal dan lagu ini ngegabungin unsur elektronik sama musik keras yang bertenaga. Ini agak sedikit berbeda ya. Jadi Isyana gak main-main soal kolaborasi, dia ngegandeng para musisi Gahar X Dead Squad kayak Karis di bagian gitar, terus ada Shadu pada bass, ada Agustinus Widi buat vokal growlnya, sekaligus nulis lirik. Dan ada juga Kenan Louis, ini ikut andil di bagian arrangement synths dan juga keyboard ya. Dan hadirnya lagu Burn jadi dobrakan buat para genre musik ekstrim ke ranah arus utama lewat nama besar Isyana. Terus video musiknya sendiri udah tayang di YouTube, pakai konsep visual yang gelap, yang sinematik, lengkap bareng koreografi intens dari 60 penari. Kira-kira Isyana bakal ngasih gebrakan apa ya Teman Produa nanti di konser-konsernya gitu, kita tunggu aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Salah satu band besar Indonesia ada The Massive ini resmi cabut dari Musica Studios dan mantap jalan di jalur independen. Wow, keren ya, kayak band-band besar lainnya teman Pro 2. Dan langkah awal era baru ini ditandai lewat rilis lagu bahasa Inggris yang berjudul On Our Own buat sikat pasar internasional ya. Produksi lagu digarap bareng Rian Benyu, produser kelas dunia yang pernah nanganin Far East Movement. Agenda berikutnya, The Massive bakal terbang ke London tanggal 2 Juni buat rekaman di AB Road Studios demi album baru rilisan 2027. Menarik teman berdua. Selain urusan musik, ternyata logo band juga ini dirombak pakai simbol pesawat kertas yang filosofinya simple tapi bisa terbang kemana aja. Wow, kira-kira bakal ada kejutan apa nanti rilisan-rilisan terbarunya teman berdua? Kita tunggu aja dari The Massive.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada satu hal yang menarik teman Pro 2 dari Pokemon. Ternyata Pokemon resmi ngegandeng Happy Asmara buat ngerilis lagu Kopi Dangdut versi Goyang Happy K ya, bareng Pikachu per 19 Mei 2026. Dan kolaborasi lintas budaya ini sengaja pilih genre dangdut biar Pokemon makin masuk ke pasar lokal Indonesia ya. Selain proyek musik, Happy Asmara juga ini fix jadi pengisi suara di serial Pokemon Horizon Season 3 Asa Mengangkasa ya, yang mulai tayang 30 Mei 2026 di salah satu TV dan juga di kanal YouTube teman Pro 2. Ini sesuatu yang menarik ya, kolaborasi antara Pokemon dengan budaya lokal Indonesia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Dari musisi Indonesia Adrian Khalif ya, resmi rilis single baru berjudul 2001 kali lewat label Emotion Entertainment. Lagunya nyeritain soal hubungan yang penuh drama, capek dan sering berantem tapi tetap milih bertahan karena masih sayang. Ada yang begitu teman Pro 2? Kayaknya ini relate banget ya dengan banyak orang di Indonesia. Dan isunya gak cuma soal pacaran tapi juga relate ke circle pertemanan dan juga keluarga. Pesan utamanya tuh simple ya, biar berantem ribuan kali, yang penting ujung-ujungnya baikan lagi. Asik. Sebelum resmi meluncur, lagu ini udah duluan viral di TikTok dan sekarang udah tersedia di semua platform streaming musik. Termasuk kamu bisa request juga di Pro 2 Hitlist ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

akan aku menyapa dirimu kawan.

Teman berdua menjelang jam 3 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi pertama harus usai ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Elsa yang temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Dan bakal lanjut lagi nanti di Sore Ceria. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: 99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman berada. Terpantau, siang ini Purwokerto masih cerah luar biasa ya. Dan aku bakal lanjutin, tadi ada Aris. Nah, di sesi terakhir untuk Santai Siang edisi Senin hari ini pastinya. Yoi dong, ada banyak hal seru bakal aku share info lokal lah ya. Bar 5 cakep yang pastinya seru banget bakal kamu dapetin di sampai jam 4 ini ya. Oke deh, tapi ada hal lain juga karena aku bakal puterin lagu-lagu asik buat temenin jam-jam siang, jam rawan gak sih, menunggu jam-jam pulang, sabar. Satu persatu diselesaikan dulu ya. Kalau tadi ada Raisa, kali ini kita dengerin dulu yuk, ada Rizky Febian dengan Hanya Engkau.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Santai siang.
1: Ada pameran seni yang berjudul Banyumas in Art. Ini tuh digelar di Rumah Seni Cipratku Purwokerto. Ini udah mulai dari 20 Mei sampai nanti 20 Juni 2026. Tentunya ini dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan juga Bulan Menggambar ya tahun peradua. Jadi acara ini tuh digagas oleh Cipto Pratomo dan diikuti oleh 10 galeri seni di Banyumas. Wah, ini keren banget ya. Dan pameran ini gak cuma jadi dipusatkan di Rumah Seni Cipratku aja, tapi juga berlangsung di galeri masing-masing peserta selama 1 bulan. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman Banyumas untuk menampilkan karya seni kepada masyarakat pastinya ya. Wow, ini seru banget ya. Tema yang diangkat adalah seni tradisional Banyumas ya, kayak kuda lumping, lengger ya. Nah, sebelumnya juga ternyata Rumah Seni Cipratku ini juga udah pernah mengangkat tema panorama Banyumas dan juga ekspresi seni. Wih, keren. Keren banget ya. Dan selain itu juga memang perkembangan media sosial juga terus membantu para seniman muda untuk belajar ya. Dan ini jadi salah satu seniman yang keren banget, yang kalau kamu pengen lihat juga bisa langsung datang aja Banyumas in Art ya tahun 2022, karena masih berlangsung sampai bulan depan.

0: makan secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, not the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
3: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Santai siang.
1: Ada kabar bahagia dari MAN 1 Banjarnegara. Ternyata ada 88 siswa yang lolos PTN jalur prestasi. Wih, keren banget ya. Jadi ini adalah prestasi yang sangat gemilang. Karena 88 siswa ini dipastikan berhasil menembus berbagai perguruan tinggi PTN ya, yang terkemuka, bahkan perguruan tinggi luar negeri juga. Ini jalur tanpa tes ya, atau jalur prestasi tahun pra-2. Jadi emang capaian ini menempatkan MAN 1 Banjarnegara sebagai madrasah dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi di Kabupaten Banjarnegara. Wah, keren ya. Turut bangga ya. Di sini kepala sekolahnya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak ya, termasuk kantor Kemenag Banjarnegara atas dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada lembaganya. Keren ya. Selain itu juga ada di sini tuh kan pada masuk ke perguruan tinggi negeri yang keren-keren ya. Nah, 5 siswa MAN 1 ini berhasil lolos ke luar negeri loh tahun pra-2. Widih, keren ya. Luar biasa anak muda ini, semoga lancar kuliahnya dan menjadi motivasi buat adik-adik tingkatnya juga. Keren ya tahun pra-2.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Radio FM Purwakarta.

0: Santai siang.
1: Santai siangnya udahan dulu ya tahun pro 2, karena abis ini bakal ada sore ceria. Of course hari Senin bakal ada sore ceria bersama Pramuka yang pastinya seru nih ngobrol-ngobrol ya. Jadi buat kamu terus aja di sini karena aku masih bakal lanjut temenin kamu di sore ceria. Dan lagu terakhir aku pilihin ada Sal Priadi, ya sudah

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Dan berdua saatnya Gema Piala Dunia 2026. Kali ini Norwegia akhirnya kembali mencicipi panggung tertinggi sepak bola dunia setelah absen selama 28 tahun sejak penampilan terakhir mereka pada edisi 1998 silam. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Amanda Aurelia.
3: Delapan tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah bangsa yang fanatik terhadap sepak bola untuk sekedar menjadi penonton layar kaca. Sejak terakhir kali menapakkan kaki di Piala Dunia 1998 di Perancis, tim nasional Norwegia seolah terjebak dalam kutukan musim dingin yang panjang. Namun, di musim panas tahun 2026 ini, es itu resmi mencair. Di bawah langit Amerika Utara, sang singa Nordik siap mengaum kembali. Kembalinya Norwegia ke panggung tertinggi sepak bola bukan sekedar cerita tentang kelolosan biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah fajar baru, kebangkitan sebuah kelompok yang kini dijuluki publik dunia sebagai The Golden Generation dari Skandinavia. Pelatih kepala Stel Solbakken bersama 26 nama kesatria pilihan akan terbang menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di barisan paling depan rombongan tersebut berdiri dua sosok besar, Martin Odegaard dan Erling Haaland. Dua pemain yang selama ini bersinar di Premier League kini menjadi wajah baru kebangkitan sepak bola Norwegia. Haaland hadir sebagai mesin gol yang menakutkan, sementara Odegaard menjadi otak permainan sekaligus kapten tim. Tim asuhan Solbakken ini tampil nyaris sempurna sepanjang kualifikasi. Mereka bahkan mampu finish di atas Italia mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 5 kali. Di lini depan, Haaland tetap menjadi pusat perhatian. Penyerang milik Manchester City itu mencetak 16 gol selama fase kualifikasi dan menjadi simbol perubahan mental Norwegia. Di belakang sang striker ada Odegaard yang datang dengan status juara Premier League bersama Arsenal. Sang kapten menjadi jantung kreativitas permainan Norwegia. Umpan-umpan presisinya, visi bermain yang tenang hingga kemampuannya mengontrol tempo membuat Norwegia tampil jauh lebih matang dibanding generasi sebelumnya. Meskipun Solbakken membawa pilar-pilar mapan seperti Alexander Sørloth, Julian Yersson, dan Sander Berge, kejutan kecil tetap mewarnai pengumuman skuad kali ini. Masuknya kiper muda berbakat Sander Tangvik dari Hamburg SV menjadi sorotan. Pemanggilan Tangvik terjadi setelah kiper utama Mathias Jungeland terpaksa dicoret karena hantaman cedera di saat-saat terakhir. Pengalaman internasional Tangvik yang masih minim kini akan diuji di panggung sebesar Piala Dunia. Di Piala Dunia nanti, Norwegia langsung dihadapkan pada ujian berat. Mereka berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Irak, grup yang mulai dijuluki sebagai grup neraka. Tetapi justru disitulah letak daya tarik Norwegia. Mereka bisa datang tanpa beban besar, namun berpotensi untuk mengejutkan tim-tim unggulan.
2: Demikian Gema Piala Dunia 2026. Selengkapnya bisa kamu langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore tahun Pro 2. So pasti di hari Senin saatnya kita ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Pramuka. Nah, dari flyer yang udah di-share, mungkin teman Pro 2 udah tahu ya, kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Saka Pom Banyumas. Wah, pasti seru banget ya. Yang pasti sudah hadir ada dua kakak-kakak yang gabung di sini, bakal ngobrol seru dan kita juga bakal live streaming. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen lihat keseruannya seperti apa, bisa gabung juga, bisa merapat di YouTube RRI Purwokerto. Langsung aja cari yang lagi live itu teratas ya, tahun Pro 2. Dan yang pasti juga kita bakal seru-seruan di 1 jam ke depan kurang lebihnya. Nah, sebelum ngobrol, kita harus kenalan dulu sama teman-teman yang hadir di sini. Mungkin boleh nih diperkenalkan diri dulu, mungkin dari sebelah sini ada Kak siapa?
1: Oke, selamat sore teman-teman Pro 2 yang di Baju Mas Raya. Perkenalkan, nama saya Albert Kristi. Di sini menjabat sebagai Pamong Saka Pom Banyumas.
0: Oke, ada Kak Albert ya, yeah, sebagai Pamong Saka Pom Banyumas. Nah, Kak Albert ini gak sendiri tahun Pro 2. Sebelahnya ada siapa ini?
2: Perkenalkan, nama saya Fadli Rama Sentosa. Saya sebagai anggota Saka Pom Banyumas.
0: Oke, Kak Fadli ya.
2: Betul.
0: Oke, jadi sudah hadir di sini ada Kak Albert dan juga Kak Fadli, dan kita bakal membahas topik yang seru sesuai dengan Saka ya, ini dari Saka Pom Banyumas ya.
2: Iya.
0: Jadi kita bakal membahas generasi muda yang peduli obat dan pangan yang aman. Nah, ini kita perlu tahu juga ya tentang obat-obatan, makanan yang aman yang bisa kita konsumsi itu seperti apa, karena mungkin di luar sana tahun Pro 2 tuh masih banyak yang awam yang belum paham. Nah, kita bakal bahas di sini ya. Nah, mungkin pas awal-awal mungkin kita boleh sharing dulu sebenarnya menurut kakak-kakak di sini gitu ya. Ini penting gak sih buat anak muda tuh peduli sama makanan? Nah, seberapa penting? Apalagi makanan yang dimakan tiap hari. Nah, ya, itu seperti apa? Mungkin Kak Albert boleh.
1: Iya, sebenarnya peduli tentang makanan itu penting banget ya. Mm-hmm. Soalnya menurut saya kalau makanan itu menentukan kita tuh hari itu tuh bisa sukses apa enggak.
0: Oh, dalam ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena kalau makan itu kan, pertama bisa kurang makan, bisa salah makan. Nah, kurang makan tuh kalau kurang makan tuh maksudnya kalau gizinya kurang. Salah makannya kalau misalnya pas kita jajan dapat yang misalnya udah basi, atau misalnya kepedesan, atau misalnya udah misalnya beli susu udah kembung terus udah ngumpal, minum sakit perut. Nah, itu tuh nanti pasti jaminan kegiatan satu hari itu bisa buyar karena makanan. Itu makanya menurut saya penting.
0: Oke. Kalau menurut Kak Fadli mungkin mau menambahkan, penting gak sih anak-anak muda nih tahu soal makanan?
2: Ya, kalau menurut saya sebagai anak muda sendiri ya kayak itu penting sekali.
0: Okay. Nah,
2: karena kan anak muda itu posisinya lagi bertumbuh dan berkembang gitu kan.
0: Iya, nah, benar.
2: Jangan sampai kalau misalnya nanti asal beli makan malah mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak itu, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
0: Jadi kan karena kita kan sebagai manusia juga memang membutuhkan makanan sebagai sumber energi, enggak cuma itu, tapi tadi buat bertumbuh, berkembang. Karena apa yang kita makan hari ini itu kan asupan untuk diri kita ya, tubuh kita ya.
2: Betul sekali.
0: Contohnya tadi

0: di Sakapom kan dinaungi oleh Badan POM ya.
1: Yeah.
0: Nah, kita punya jargon yang sangat mudah diingat.
1: Mm-hmm.
0: Namanya ceklik.
1: Ceklik.
0: Ceklik.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ceklik itu cek kemasan. Mm-hmm. Pertama cek kemasan, mm-hmm. kemasannya utuh enggak?
1: Mm-hmm.
0: Ngembung apa enggak? Okay. Rusak apa enggak? Karena mm-hmm. kalau rusak itu kan di dalamnya bisa jadi terkontaminasi ya.
1: Ah, nah. Okay.
0: Terus cek label.
1: Mm-hmm.
0: Nah, labelnya itu dia karena di label itu tertulis nilai gizinya di situ.
1: Oke, oke, oke.
0: Nah, label. Terus yang ketiga, cek izin edar. Jadi makanan yang aman itu yang punya izin edar.
1: Oke. Okay.
0: Kalau makanan olahan
1: ya.
0: Nah, yang terakhir kedaluarsa. Terakhir itu kedaluarsa. Jadi jangan makan yang sudah kedaluarsa.
1: Nah, jadi cek klik ya. Itu bisa dicek di kemasannya pasti udah yang tampak mata gitu ya.
0: Betul.
1: Berarti itu adalah langkah awal nih sebelum kita membeli sesuatu gitu kan. Makan, minuman, jadi kurang lebih sama ya kak ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, pernah gak sih kalau kakak-kakak sendiri menemukan jajanan atau makanan yang kurang sehat? Mungkin Kak Fadli pernah gak?
2: Pernah.
1: Apa itu, apa itu?
2: Saya pernah menemukan tuh jajanan yang udah kedaluarsa.
1: Okay.
2: Dan itu masih dijual bebas.
1: Waduh. Ini kalau misalnya kita enggak jeli ya lihat tanggal kedaluarsanya, kebeli terus kemakan, waduh.
2: Waduh, langsung diare itu.
1: Iya, terus waktu Kak Fadli tahu itu, misalnya waktu itu kan berarti nemu jajanan yang udah kedaluarsa gitu.
2: Yeah.
1: Apa yang Kak Fadli lakukan?
2: Saya langsung ini sih ngomong ke kasirnya, "Mbak, ini udah mau kedaluarsa atau udah kedaluarsa gitu."
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Jadi lebih baik untuk ditarik produk ini, jangan dijual lagi seperti itu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kan di Sakapom ya. Ini termasuk Kak Albert juga. Ini kalau Kak Albert pernah enggak menemukan mungkin jajanan makanan yang enggak bersih atau enggak sehat atau mungkin yang udah enggak layak makanan gitu, mungkin dari pengalaman pernah juga enggak, Kak?
0: Ada. Mm. Jadi kalau pas saya di Badan POM lagi bertugas ini, ini kan bahan cerita buat adik-adik juga. Kami itu kan melakukan pengujian jajanan anak sekolah.
1: Nah ini kan kita suka lihat ya di sekolah kan pasti banyak tukang-tukang jualan jajan,
0: terutama
1: ya.
0: Di salah satu jalan yang ada di
1: yang ramai penjual.
0: Yang ramai itu jalan apa namanya?
1: Oke. Okay.
0: Jalan gereja ya.
1: Jager ya, jalan gereja. Oke, oke, oke.
0: Itu banyak banget kan. Nah pernah nemu salah satu yang ada positif bahan berbahaya.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga ada yang dia tuh cemaran mikrobanya tinggi.
1: Waduh.
0: Jadi bisa dibilang jorok
1: kurang bersih.
0: Bersih. Jadi ada potensi nanti kalau makan sakit perut kayak
1: okay, gitu. Oke, okay, oke, okay. Tadi kan sempat di mention di awal kan cek klik itu kan untuk makanan yang berkemasan gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuk makanan atau jajanan yang tadi nih kayak sekolah-sekolah itu kan mungkin udah bukan kemasan ya karena sekali masak bikin atau emang udah di situ gitu ya, nggak ada kemasan informasinya. Nah itu gimana cara kita untuk antisipasi?
0: Kalau yang ceklik itu tadi kan untuk pangan olahan, yang notabene dari pabrik, ada labelnya, ada pabriknya. Nah, kalau yang tadi yang kita biasa suka jajan itu namanya pangan olahan siap saji, dimasak di depan pembeli. Untuk bisa mengenali yang baik itu ya kita cari yang aman. Pertama tuh kita setidaknya punya nalar, akal budi, kita lihat kira-kira makanannya itu tuh masih bagus apa enggak, masih baik apa enggak. Okay. Kalau misalnya ayam, jangan cari yang ayamnya tuh udah pucet.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, terus waspada juga kalau yang dijual tuh udah mulai bau, tidak sedap, bau yang aneh
1: lah ya.
0: Kalau beli batagor misal, kok baunya agak-agak ini ya, apa kayak basi kayak gitu. Satu, yang kedua kita cari yang pedagangnya itu bersih. Pedagang bersih dia itu setidaknya di gerobak itu bersih.
1: Okay.
0: Dia pakai minyaknya tuh yang minyaknya tuh yang baru, jangan yang hitam. Karena cemaran kimia ya. Terus kalau ada tempat sampah dia tertutup, enggak banyak lalat kayak gitu. Terus dia kalau masak tuh enggak jorok, maksudnya tuh kalau dia megang yang masih mentah, dia itu misalnya ada ngelap-ngelap tangan dulu lah sebelum dia pegang yang matang.
1: Lain gitu ya.
0: Iya, karena vakumannya nanti pindah dari yang mentah ke yang mateng, namanya kontaminasi.
1: Kontaminasi ya, iya, ya. Oke.
0: Itu sih kira-kira yang umumnya.
1: Kurang lebih gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa kita tetap lakukan ya untuk makanan olahan yang saji itu ya. Dan
0: bisa
1: kelihatan lah. Ibaratnya kita pakai logika kita ya. Maksudnya kayak
0: bisa.
1: Kayaknya tempatnya banyak lalat, kayaknya enggak ya, dulu deh ya, gitu betul, ya. Betul. Jadi kita ya pakai kira-kira kita melihat seperti apa. Karena enggak semua pedagang tuh jorok juga ya, kotor ya. Betul. Karena banyak juga

juga yang tetap bersih, tetap rapi, dan ya bagus gitu. Betul. Jadi kita harus pintar-pintar milih jajanan ya. Oke. Ini menarik ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi. Mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman juga nanti kita bakal share di sini ya. Jadi buat kamu teman-teman dua, terus enjoy merapat di Sore Ceria.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: ceria. Sore ceria. Orang nomor 2 masih di Sore Ceria bareng sama Elsa dan juga masih ada Kak Albert, Kak Fadli juga. Ini dari Saka Pom Banyumas ya. Kita masih sharing soal kita-kita nih sebagai generasi muda tuh harus banget paham tentang obat dan juga pangan yang aman. Tadi di awal udah di mention ya, disebutin juga gimana sih caranya biar kita tuh tahu itu makanan yang aman, yang baik dikonsumsi gitu. Tadi kan sempat Kak Albert mention tuh kita tuh harus cek tanggal kadaluarsa. Nah itu seberapa penting kita harus tahu tanggal kadaluarsa makanan?
1: Cek kadaluarsa, itu kadaluarsa tuh kan istilahnya seperti tanggal terakhir kita bisa konsumsi ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau udah lewat tanggal kadaluarsanya, bisa jadi makanannya tuh udah basi, atau misalnya kemasannya udah nggak bagus. Nah, kemasan juga kan ada masa simpannya ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa aja kemasannya malah bocor gitu. Itu kalau air minum tuh biasa gitu di kemasannya sebenarnya, karena airnya kan nggak ada kadaluarsa.
0: Iya. Kemasannya ya.
1: Kemasannya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya mie instan itu biasanya mie nya sih sebenarnya tahan, tapi bumbunya biasanya
0: enggak
1: gitu. Jadi biasanya kalau dikonsumsi melewati tanggal kadaluarsa, biasanya bisa jadi nutrisinya turun, bisa jadi kemasannya rusak, ada mikroba masuk, atau misalnya ya rasa organoleptis ya, misalnya warna rasa bau itu udah nggak maksimal.
0: Oke. Gitu. Nah ini biasanya kan kadang nih di toko retail itulah ya, itu kadang kan ada tuh yang bikin orang kegocek ya, bundling nih. Ya kan seringnya ini kok murah banget jadinya gitu kan. Setelah dicek, oh ini kurang 6 bulan lagi nih, atau kurang mungkin kurang dari 6 bulan gitu ya. Ini gimana nih kita, apakah itu sebenarnya masih aman di konsumsi misalnya, atau sebaiknya kita gimana nih kalau lihat ada promo-promo kayak gitu?
1: Kalau ada lihat promo seperti itu ya, kalau saya pribadi biasanya ngecek pokoknya tanggal kadaluarsanya belum lewat, tapi dilihat tadi yang pakai yang ceklik tadi. Ditambah tips yang kondisi kemasan. Jadi kalau kaleng jangan yang penyok. Kalau susu jangan yang gembung gitu. Kalau kemasan yang harus yang gembung kayak ciki gitu, jangan yang beli yang kempes. Malah karena biasanya di situ kan ada gas nitrogennya. Kalau di kempes gasnya hilang, biasanya dia nanti bau tengik.
0: Nggak enak ya.
1: Jadi sebenarnya ceklik tetap dipakai, terutama kalau lihat yang kadaluarsanya udah mau deket, karena biasanya nanti udah ada tanda-tanda penyok, udah ada yang bocor, ada yang gembung, biasanya kayak gitu.
0: Jadi sebenarnya tetap aman, cuman balik lagi kita harus ceklik lagi ya tahun peradua, biar tetap aman pastinya. Nah ini kan tadi dari tadi kita ngomongin soal makan-makanan ya, mungkin kita lebih waspada soal tadi kemasannya, pokoknya yang aman. Nah ini kan berarti berkaitan juga dengan makanan yang sehat mungkin ya. Nah mungkin dari kakak-kakak sendiri nih, definisi makanan yang aman, sehat itu yang seperti apa? Mungkin Kak Fadli dulu boleh.
2: Baik, kalau menurut saya makanan yang sehat itu yang pertama makanan yang masih segar. Khususnya yang dari alam itu, kayak sayur-sayuran, itu makanan sehat. Terus yang kedua, ya itu tadi ceklik. Kalau misal kemasannya masih bagus, terus rasanya nggak terlalu asin, nggak terlalu manis.
0: Pas
2: terus,
0: lah ya.
2: Iya, ya seperti itu kak. Terus juga warnanya jangan terlalu mencolok. Karena kalau misal warnanya mencolok, takutnya ada pewarna makanan yang lain, atau bisa jadi malah pewarna pakaian dipakai ke makanan kan.
0: Iya. Itu juga sempat rame ya, kayak balik lagi ke jajanan-jajanan ya, apalagi yang sekolah-sekolah, abisnya anak-anak tuh suka warna yang terang-terang gitu ya. Justru warna yang terang itu bisa jadi karena tambahan-tambahan tadi ya. Karena kalau lihat warna alami, pakai daun-daun suji, daun pandan, ya memang warna hijaunya tuh nggak mentereng gitu ya, tapi justru itu lebih alami. Jadi kita juga harus waspada soal warna itu ya. Kalau menurut Kak Albert, makanan yang sehat, yang aman tuh yang seperti apa?
1: Yang aman itu memenuhi ceklik. Yang kedua, kalau dari segi nutrisinya itu gula, garam sama lemaknya itu dia nggak melebihi batas.
0: Oke.
1: Gitu kandungannya kan, itu kan ada di label.
0: Ya, jadi kita harus cek informasi gizinya juga ya. Wah, ini penting juga. Jadi jangan asal ambil. Apalagi teman-teman yang mungkin kebawa tren FOMO. Lah ini kan lagi rame juga ya. Ini pengaruh media sosial ya. Kadang orang-orang FOMO akhirnya borong-borong, apalagi misalnya belinya secara online yang enggak tahu ternyata udah kedaluarsa. Ya mungkin kita beli satu pack bisa makan 2-3, tapi kan sisanya. Nah, itu jadi kita harus
1: seringnya tuh es teh gelas itu, es teh apa, es teh jumbo.
0: Oke, iya iya iya iya iya.
1: Gulanya banyak itu. Kan kalau kalau gula itu kan sehari maksimal 10 sendok.
0: 10 sendok ya.
1: Itu dari makanan dan minuman itu maksimal. Jadi kalau dari minumannya udah 5 sendok.
0: Waduh.
1: Itu kayaknya udah iya manis banget ya. Nah, iya, jadi harus hati-hati juga contohnya gitu.
0: Contohnya itu ya. Jadi kita juga harus mulai belajar juga nih ya buat apalagi generasi-generasi muda. Generasi muda kan sebagai penerus nantinya ya. Jadi harus lebih aware juga soal makanan yang aman, yang sehat, termasuk mulai belajar soal gizi yang seimbang ya kan. Karena ini bakal saling melengkapi ya info-info ini ya. Nah, tadi kan sempat kita mention juga soal jajanan yang mungkin yang cepat saji tadi ya, yang langsung saji di depan pelanggan segala macam. Ini kalau mungkin aku pengen nanya ke Kak Fadli nih ya. Ini masih suka jajan sembarangan gak sih?
2: Kalau jajan sembarangan tempat itu masih. Okay. Tapi kalau yakin masih. Tapi kalau semisal apa ya, makanannya itu terlalu merah atau terlalu kuning atau terlalu apa gitu warnanya tuh sebaiknya itu menghindari gitu.
0: Oke.
2: Begitu juga kalau semisal teman saya nih mau beli makanan gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Dan makanan itu tempatnya tuh jorok gitu. Jadi langsung tak bilang jangan beli di situ, itu tempatnya jorok. Jadi mungkin makanannya kurang higienis gitu.
0: Jadi kalau di apa tempat-tempat random masih jajan ya. Cuman itu baik lagi.
2: Jajanannya jangan yang random gitu.
0: Kita harus cek lagi gitu ya. Oke. Tapi emang benar ya tahun kedua. Apalagi itu adalah keputusan yang kita yang makan, kita yang bakal ngerasain akibatnya. Jadi ya kita harus lebih teliti juga soal apa yang masuk ke dalam diri kita, termasuk soal makanan ya tahun kedua. Wah, ini berkaitan dengan gimana sih cara sederhana buat menjaga, mungkin menjaga bisa dibilang kayak kesehatan ya di tengah aktivitas mungkin kegiatan segala macam. Karena nggak dipungkiri kita tuh pasti akan ada kegiatan, terus juga pasti di sela-sela kegiatan kita bakal makan sesuatu gitu kan. Mungkin cara simpel, ada tips simpel nggak dari kakak kamu, Kak Albert dulu boleh?
1: Tips simpel kalau lagi aktivitas padat
0: ya, biar tetap sehat gitu.
1: Kalau saya biasanya kalau emang hari itu udah padat ya, jadi dari paginya tuh udah siapin sarapan sama bekal sama snack.
0: Termasuk gitu. Snacknya juga kita persiapkan gitu ya.
1: Iya, jadi sebenarnya daripada kita beli random karena waktunya singkat kan, jadi asal nyomot gitu ya. Terus juga kan kalau udah lapar banget, jadi lapar mata beli satu mot gitu.
0: Iya.
1: Sempet meskipun kita punya checklist ada labelnya, tapi karena udah lapar ambil aja.
0: Iya.
1: Bisa kayak gitu, jadi mending lebih baik dari paginya tuh udah
0: disiapkan.
1: Saya lebih mending kayak yang nyetok sih daripada beli yang itu apa, beli dadakan gitu ya.
0: Kalau dari Kak Fadli ada nggak tips biar tetap sehat ya di tengah aktivitas yang cukup padat, apalagi soal makanan?
2: Nah, kalau menurut saya sendiri sih pagi sarapan, sarapan dari rumah yang otomatis kita udah tahu mengolahannya gimana, bahannya kayak apa seperti itu. Terus juga ini bawa bekal ke kampus itu buat makan siang. Terus kalau semisal makan sore tuh bikin sendiri lagi supaya aku tuh tahu ini tuh makanan bersih apa enggak, baik apa enggak, itu
0: lebih terjamin ya. Karena masak sendiri.
2: Terus juga lebih banyak minum air putih, seperti itu.
0: Biar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik ya. Jadi meskipun aktivitas lagi padat, kita tetap aja nggak boleh jajan sembarangan ya. Makanya tadi Kalper juga sampaikan kayak lebih baik disiapkan, mungkin emang udah stok, udah tahu nih agenda hari ini mau sepadat ini gitu ya. Jadi dipersiapkan dari malamnya mungkin ya, atau paginya udah disiapin, jadi kamu lebih siap menghadapi hari yang super padat gitu ya. Nanti kita bakal balik lagi buat bahas lebih lanjut ya tahun 2, terus aja berapa di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Seru banget ya tahun berdua membahas tentang makanan yang aman, yang pastinya ini jadi ilmu baru ya buat kita. Jadi kita lebih waspada lagi kalau mau jajan ya, karena jajan ya emang sih enak ya, kita bisa beli ini itu. Tapi dampaknya kalau misalnya kita gak teliti itu tadi bisa mules, bisa sakit ya, pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya ya. Nah ini kan teman-teman dari Saka Pom Banyumas. Nah sebenarnya kalau dari Pramuka sendiri ya, kita ngomong sedikit soal Pramuka, ini sebenarnya juga diajarkan gak sih soal mungkin hidup yang sehat gitu? Mungkin dari Kak Fadli boleh menjelaskan.
1: Kalau dari Pramuka secara umum itu dijelaskan cuman sedikit gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau semisal saya nih tahu makanan yang baik dan benar itu dari Saka Pom gitu. Okay. Karena di Saka Pom itu diajarkan bagaimana kita memilih makanan yang baik, terus bagaimana caranya ngasih informasi kepada masyarakat itu dengan baik. Okay. Gitu, seperti itu kan.
0: Oke, okay. Berarti dari Saka Pom malah justru lebih dapat banyak insight baru.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau dari Saka Pom sendiri, ada gak sih kegiatan-kegiatan yang mungkin bersinggung langsung ke masyarakat? Nah, mungkin Kak Albert, ada gak?
2: Ada.
0: Oh, apa itu?
2: Jadi kalau Badan Pom kan, setiap kali menjelang Hari Raya Nasional ya, berdasarkan Idul Fitri dan Natal Tahun Baru. Nah, Badan Pom itu kan selalu mengadakan intensifikasi pengawasan. Artinya itu maksudnya pengawasannya lebih intensif, fokusnya ke makanan, supaya pada saat hari raya tuh makanannya aman.
0: Okay.
2: Gitu. Nah, biasanya kami ngajak anggota Saka.
0: Oh, jadi ini Kak Fadli juga pernah turun langsung?
1: Pernah.
0: Oh, iya. Boleh dong diceritain itu kegiatannya seperti apa?
1: Kegiatannya tuh pas ini puasa, itu ngecekin takjil-takjil. Nah, kan biasanya kan puasa kan banyak takjil tuh pada dijualin. Nah, takutnya tuh takjilnya ada yang berbahaya atau gimana itu. Saya ikut kemarin di GOR.
0: Okay.
1: Itu kita sasarannya tuh para penjual takjil yang terindikasi itu menjual makanan yang ada pengawetnya. Okay. Seperti itu. Misal kayak cilok, misal kayak ini es campur gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi langsung terjun ke lapangan.
1: Langsung.
0: Ya. Oke, okay. Tapi sejauh yang kamu terjun ke lapangan nih, ada nggak kesan apa pengalaman yang berkesan nih pas menghadapi pedagang? Apakah mereka yang menolak gitu ya atau gimana? Ada nggak pengalaman-pengalaman gitu?
1: Oh, ada, pastinya okay. Ada. Itu tuh pernah pas didatangi oleh kami tuh dia menolak.
0: Okay.
1: Karena takut mungkin ditutup atau apa seperti itu.
0: Iya. Makanya cuma ngecek aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi memang dari anggota Saka Pom ya yang ikutan turun langsung ke lapangan juga ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Seru. Nah, ini jadi tantangan juga. Ini kalau dari teman-teman sendiri kan mungkin udah menerapkan ya hidupnya mungkin dengan makanan yang sehat. Mungkin udah menerapkan secara personal gitu. Tapi ada enggak sih cara buat ngajak orang lain? Ini kan agak susah ya ngajak temen. Nah, tipsnya gimana nih biar ibaratnya orang-orang istar kita juga mulai sadar tentang makanan yang aman. Itu seperti apa? Ada tipsnya gak? Mungkin Kak Albert ada gak?
2: Kalau dari pribadi, kalau pribadi sih mencoba untuk nunjukin dulu ya. Bahwa misalnya ngurangin nasi gitu. Ngurangin yang asin-asin gitu. Karena udah usia juga ya.
0: Terus
2: apa, mungkin mengusahakan kalau misalnya, kalau sekarang kan makanan itu udah ada ini loh, label kandungan gulanya ABCD.
0: Oh iya, betul.
2: Udah ada sekarang, peraturan baru aja terbit. Jadi kita sekarang lebih simpel, kalau nyari yang gulanya rendah itu yang A. Kalau gulanya tinggi yang D. Bahkan kalau misalnya minuman di retail itu nanti lama-lama akan harus mencantumkan juga.
0: Oke. Mempermudah kita konsumen ya.
2: Gitu. Jadi biasanya nanti termasuk di sini mau nginfoin soal itu tadi.
0: Oke.
2: Kita cari yang rendah gula, rendah lemak, terus nanti diceritain aja ke temen atau ke, kalau di kami juga lewat medsos juga.
0: Oh iya.
2: Ada.
0: Oke, berarti di-share di medsos. Nah, mungkin boleh di-spill di medsosnya apa nih?
2: Oh iya. Untuk teman berdua, untuk Saka Pom Banyumas punya akun media sosial di Instagram @SakaPomBanyumas.
0: Oke, gitu. Berarti di situ akan diupdate juga info-info soal makanan yang aman.
2: Iya.
0: Dan gitu. Kegiatan-kegiatan juga ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi emang sekarang eranya media sosial ya. Tapi sebenarnya kalau media sosial menurut kakak-kakak ini seberapa penting sih peran media sosial nih untuk di era sekarang ya menyebarluaskan tentang info makanan yang sehat ataupun makanan yang aman? Seberapa penting peran media sosial? Mungkin Kak Fadli?
1: Kalau menurut saya sih sangat penting sekali ya, apalagi mm-hmm. sekarang kan zamannya gadget, semuanya pakai gadget gitu
0: betul.
1: Ya. Nah, makanya tuh apa ya, kayak lebih cepat terserap informasinya kalau mm-hmm. lewat media sosial mm-hmm. seperti itu. Dan kita juga pengen tuh masyarakat kayak semisal kayak anak-anak itu cepat memahami ini tuh makanan yang baik seperti ini, hmm. seperti itu.
0: Oke, oke. Tapi kalau media sosial tuh sebenarnya lebih banyak bawa pengaruh baik atau justru sebaliknya nih? Kalau menurut Kak Albert gimana? Karena kan mungkin dari media sosial juga orang jadi FOMO nih ya. Ikut-ikutan beli nih misalnya. Itu kalau menurut Kak Albert seperti apa?
2: Kalau beberapa tahun terakhir ya, mungkin dulu pas zamannya banyak apa tuh reels-reels yang makanan-makanannya.
0: Yeah.
2: Saya termasuk yang suka lihat. Tapi kan kayak ngeliat itu terus pengen kayak gitu. Tapi kalau sekarang melihat terutama kayak banyak, kayak sekarang banyak influencer yang mengindikan hidup sehat ya. Terus sekarang banyak event olahraga yang sehat. Jadi semakin mendorong untuk sepertinya aku kayaknya pengen sehat juga. Jadi nanti mereka akan nyari sendiri. Nah itu jadi menurut saya sekarang media sosial dulu mungkin gak sebaik itu, tapi sekarang lagi trennya positif. Orang jadi mulai beli makanan yang sehat, mulai aktivitas fisik kayak gitu. Menurut saya sih gitu sekarang.
0: Oke, jadi sebenarnya mungkin orang-orang juga mulai FOMO hidup sehat ya. Gak apa-apa kalau FOMO hidup sehat, FOMO-nya olahraga gak apa-apa. Kamu boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya waktu kan emang sempat viral ya, kayak makan makanan yang waduh tinggi gula ya, manis banget, udah mah dikasih sirup, toppingnya manis-manis segala macem, kan sempat rame ya. Kayak influencer atau kita suka ngeliat mukbang gitu ya, kayak enak ya kelihatannya, karena saya juga suka nonton itu ya. Jadi kayak kadang suka kebawa kayak pengen beli segala macam. Tapi sekarang emang udah banyak influencer yang nge-share tentang hidup sehat, terus juga olahraga. Jadi ya kita boleh ikuti tren-tren yang bagus-bagus aja ya Tempro 2. Oke deh. Jadi emang media sosial seberpengaruh itu ya. Apalagi eranya tadi yang sempat Kak Fadli bilang, semua tuh pegang gadget ya.
1: Iya betul.
0: Aduh, ini semua informasi juga bisa diakses dengan mudah ya. Jadi buat teman-teman bisa lebih bijak pakai medsos juga, agar lebih tahu juga nih soal pangan yang aman juga seperti apa. Karena kita sebagai generasi muda harus lebih aware ya tentang kesehatan diri kita, terutama biar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, cita-cita depannya ya kan. Jadi itu berawal dari makanan yang sehat dan aman pastinya. Wah, ini ngobrol seru sekali ya. Gak kerasa kita udah segmen terakhir loh. Oke deh, mungkin terakhir nih pesan buat teman Pro 2 di luar sana, biar lebih peduli ya soal kesehatan, dan yang bisa dimulai dari sekarang. Mungkin dari Kak Fadli dulu boleh.
1: Untuk pesan-pesan untuk teman-teman ya, jangan lupa ceklik teman-teman ya. Cek kemasan, label, izin edar, sama tanggal kedaluarsa, agar hidupmu menjadi lebih sehat dan bermanfaat. Seperti itu.
0: Oke, kalau dari Kak Albert silakan.
2: Ya, hidup sehat dimulai dari ceklik dan keputusan yang sadar untuk mulai makan makanan yang sehat dan juga hidup yang sehat.
0: Oke, keren. Jadi kita harus tetap ceklik, dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak Albert.
2: Terima kasih
0: Kak Fadli, terima kasih.
1: Terima kasih juga Kak Elsa.
0: Oke, semoga nanti ada kesempatan baik lainnya buat kita sharing lebih banyak lagi ya, bareng sama teman-teman dari Sakapom. Tapi karena sekarang udah di ujung segmen ya untuk kali ini, dan teman-teman bisa lihat lagi untuk obrolan kita seru yang seru ini, bisa langsung cek aja di YouTube RRI Purwokerto untuk rewatch ya teman-teman. Sekarang saatnya kita pamit undur diri. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Nomor 2, sekarang saatnya kita cari tahu dulu ya situasi kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sekarang kita terhubung dengan operator CS yang sudah siap memberikan informasi. Kali ini ada Kak Faris. Halo, selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Kira-kira untuk sore ini situasi kondisi lalu lintasnya seperti apa nih Kak? Silakan di-share.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami yaitu di Simpang Patriot pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto juga pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi ke Simpang Aji Barang. Di Simpang Aji Barang juga terpantau lancar serta tidak terlihat macet. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Karanglo. Simpang Karanglo juga pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Museum Bank BRI pada sore hari ini terpantau padat merayap. Arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah barat mendominasi paling banyak pada sore hari ini dan antrian kendaraan cukup panjang sampai dengan bundaran Tugu Gada Rucak Polo pada sore hari ini karena peningkatan volume lalu lintas yang cukup signifikan dari kaki simpang sebelah barat maupun sebaliknya. Dan juga kami himbau pada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini mohon bersabar karena kami terus memantaunya dan mengaturnya supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian yang cukup panjang. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Alun-Alun. Di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Gor Satria pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati, fokus berkendara dan juga utamakan faktor keselamatan berkendara serta patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke Dudo RRI Pro 2.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Faris untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Dan tentunya teman Pro 2 kamu bisa simak setiap harinya untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku novel Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Leh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya.
2: Radio FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.

Nomor 2 kali ini lanjut ya bareng sama aku Elsa yang pastinya bakal lanjutin kamu di Story Ceria. Aku bakal ada update seru dulu dari salah satu film biopik yang kemarin sempat rame ya, dari King of Pop Michael Jackson. Kabarnya film biopik Michael Jackson itu bakal berlanjut, ada sequelnya nih. Okay. Dan ini dari studio Lionsgate ini udah konfirmasi tentang pembawaan film kedua setelah film pertamanya sukses di box office ya. Sequel ini akan lanjutin kisah kehidupan Michael Jackson setelah menggelar tour Bad di tahun 1987 yang menjadi film akhir kisah film pertamanya ya, tahun kedua. Wah, jadi bakal berlanjut ternyata. Dan segudang cerita tentang Michael Jackson ini belum seluruhnya tertuang di film pertama memang. Jadi masih akan ada sequel. Apakah akan ada film kedua, tiga dan selanjutnya? Kita tunggu aja ya. Tapi ini jadi kabar baik karena film ini akhirnya bakal lanjut ke film keduanya. Nah, jadi film ini tuh udah mendapatkan itu lebih dari 700 juta US dollar ya. Di box office sekaligus menjadikannya sebagai salah satu film terbesar di tahun ini. Gokil ya, keren banget tahun kedua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

terpantau terang sore tanpa dua karena ada langit-langit yang terlihat warna jingga di luar sana. Wih, sunset nih. Dan emang udah masuk sandekala ya, alias waktu-waktu mau maghrib ya, karena insya Allah nanti waktu maghrib untuk Purwokerto dan sekitarnya itu di jam 5 lebihnya 36. Jadi setengah 6 lebih dikit gitu ya. Yang pasti buat tahun pro 2 yang menjalankan puasa hari ini, sebentar lagi masuki buka puasa ya. Dan yang masih di jalan kayaknya harus segera mampir ke rest area ataupun ke masjid terdekat ya, biar nanti pas maghrib lagi enggak di jalan gitu. Nanti bakal aku update lagi, jadi terus merapat di sini di Pro 2 FM Purwokerto.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudanil ladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, pada saat maghrib untuk kamu teman perdua. Karena waktunya terbatas, jadi jangan ditunda, apalagi di skip ya. Dan di sini aku Elsa masih bakal temani kamu di satu jam ke depan. Tentunya masih di rangkaian sore ceria.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Ada film thriller zombie Colony. Ya, ini lagi rame banget nih. Ini kan film Korea ya tahun 2002 setelah kemarin juga sempat rilis Salamokji enggak sih film ya agak-agak kalau itu horor sih sebenarnya. Nah, ternyata film Colony ini mendapatkan catatan yang luar biasa banget di pembukanya ya, karena menjadi pembukaan terbesar sepanjang 2026. Jadi di 4 hari penayangan udah tembus 1 juta penonton ya. Jadi film Korea tercepat yang mencapai angka ini di tahun ini tahun 2002. Wih, gokil. Jadi udah lebih dari 1 juta. Dan memang kalau kita lihat ya, ini film yang rilis di kemarin tanggal 22 itu berhasil melampaui ataupun mengalahin rekor The King's Warden ya. Dan itu kan salah satu film terlaris tahun ini juga, yang sebelumnya udah mencatat di penayangan pertama tuh udah 100 ribu lebih gitu ya. Dan juga Salmokji ya, Whispering Water, itu juga salah satu film yang terkeren, yang rame juga, tapi berhasil dikalahkan oleh film Colony ini di pembukaannya tahun 2002. Wede. Juga mengungguli film The Devil Wears Prada 2 ya, yang selisihnya cukup lumayan di hari pembukaan ya, 48.000 penonton tahun 2002. Jadi ini adalah film yang disutradarai oleh Yoon Sang-ho, latar belakangnya sebuah gedung pencakar langit di Seoul yang jadi kunci setelah wabah infeksi misterius menyebar. Wih, gokil ya. Jadi film ini tuh menjadi proyek zombie ketiga dari sang sutradara. Setelah sebelumnya tuh dia juga sutradaranya untuk film Train to Busan, ini juga rame banget ya kan, sama Peninsula ya. Dan sekarang konsep zombie-nya tapi berbeda. Woi, ini cukup menarik ya. Tapi sebenarnya aku belum nonton, tapi sangat tertarik buat nonton ya tahun 2002. Apalagi film-film yang genrenya thriller kayak gini, pasti menegangkan ya gak sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Nomor 2 ada salah satu member, bisa dibilang dulu dia sempat rame gak cuma solois sih, dia girl group juga ya. Tapi kira ada Boa, Boa ini salah satu solois ya tahun 2 yang akhirnya bakal gelar konser pertama setelah keluar dari SM Entertainment. Wah, jadi bakal jadi perjalanan baru, babak baru bagi karir Boa setelah mendirikan label independen sendiri. Jadi sempat ngumumin di medsos ya kalau bakal ngadain konser Boa The Mic ya di tanggal 27 sampai 28 Juni, bulan depan banget ya, di Grand Auditorium Universitas Yonsei di Seoul ya tahun 2. Karena dia ini baru aja ngerilis lagu baru, jadi di bawah labelnya sendiri, dia udah ngumumin di medsosnya juga. Jadi menjelang konser, dia bakal ngerilis nanti di akhir bulan ini banget ya, ada sebuah single digital baru, Ain't No Hard Feelings, yang bakal rilis di tanggal 30 lebih tepatnya. Ini tuh jadi rilisan pertama sejak mendirikan Bubble Entertainment alias labelnya sendiri ya. Dari pihaknya Boa juga udah nge-share ya tentang pengumuman ini. Jadi memang bakal lebih banyak kegiatan seru setelah ini ya. Jadi kita akan lihat aja kira-kira bakal seperti apa. Ditunggu kabar baiknya ya.

0: makan secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Buat kamu tuan Pro 2 yang udah nunggu-nunggu, kok tumben nih Pro 2 belum live TikTok, sabar nanti ya, bentar lagi bakal ngobrol dengan topik yang seru. Dan buat kamu tuan Pro 2 juga bisa ikutan gabung, langsung ikutan merapat lah ya. Jadi jangan lupa di follow dulu @rari_pro2pwt. Ini buat teman-teman yang jauh dari Purwokerto, karena kan masih banyak nih pendengar-pendengar Pro 2 tapi ternyata lagi di luar kota atau sekarang merantau gitu ya, kamu bisa dengerin di aplikasi RRI Digital yang bisa banget kamu download secara gratis di App Store maupun Play Store. Jadi mempermudah kamu buat semakin dekat sama kita.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Nomor 2 baru aja lagunya Ed Sheeran. Nah, tapi ada kabar yang bisa dibilang cukup sedih sih, karena setelah 15 tahun di bawah label Warner Music, akhirnya Ed Sheeran ini bakal selesai, dikabarkan berpisah ya, setelah menjalin kerjasama selama 15 tahun dan udah ngerilis 8 album penuh ya tahun 2022. Jadi ini diumumkan ke para penggemarnya, dan kabar ini juga udah dikonfirmasi melalui pernyataan yang dimuat oleh Music Week ya. Jadi udah final keputusannya. Ed Sheeran ini dikenal sebagai salah satu musisi terbesar dalam label Warner Music ya kan, karena debut di 2011 dan lagu-lagunya tuh hype semuanya ya. Semuanya enak, viral semua, termasuk tadi ya ada Photograph ya, itu juga rame banget teman Pro 2. Dan sekarang ini Ed Sheeran udah diketahui dia tuh tanda tangan kontrak dengan label Asylum Records UK, anak perusahaan Warner di Inggris gitu. Sementara albumnya dirilis melalui Atlantic Records di Amerika. Dan tentunya kita akan lihat ya, karena meskipun udah gak satu label ya, gak di bawah Warner Music langsung gitu ya, tapi kayaknya sekarang bakal terus berkarya dan kita terus support ya, kasih doa yang terbaik dan ditunggu terus karya-karyanya.

Sayang banget tuh Produa untuk suara ceria sudahan dulu. Tenang aja, habis ini kita bakal ke Produa Jakarta. Bakal ada music live chat selama 1 jam ke depan. Bakal ngobrol-ngobrol seru sama salah satu grup ya. Ini change ya. Woy, pasti bakal seru banget. Yang pasti ikuti terus. Nah, nanti jaga malam bakal ada Kakak Dodi. Terus hanya di sini ya. Sekarang Elsa pamit dulu. Ketemu lagi besok sore. Terus rapat di Produa FM Purwokerto. Elsa pamit. Bye-bye.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Hai, hai, hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama, sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini, yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi, apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga, pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta. Bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp 0811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Live Chat.
1: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
2: Let's go.
1: Asing. Sudah datang semuanya.
3: Sudah.
1: Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat.
3: Ya,
1: jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
3: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
2: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
1: Sandi.
4: Kita dari

0: banyak yang familiar. Kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih live chatnya, gokil.
1: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chance?
1: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
1: Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8.
0: 8.
1: Yes, okay. 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Namun kok keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda. Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana.
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 20%
2: iya. Persen. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
1: Video.
2: Iya. Terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
1: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya. Ya,
0: link-link pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans ini apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin Chance ini.
0: Oke, yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu,

0: selain Lala Gil,
1: Lala Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik. Iya gitu. Dan kalau tour
2: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Ya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Yang paling penting kan itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, pokoknya nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya
0: gak sih?
2: Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab
0: apa-apa.
3: Enggak apa-apa, tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu.
2: Terserah. Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
0: Betul.
2: Aduh. Kalau ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, ya. Itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya.
0: Itu.
2: Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang saat
0: ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya
3: musiknya
0: aja.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila.
1: Iya.
0: Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya?
0: Huh?
1: Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Okay. Maunya girl band.
0: Group vokal. Jangan dong. Beda dong.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih,
2: gitu.
0: Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya. Ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada,
0: nggak ada ya,
2: nggak ada.
0: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke Lachet lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus.
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu
2: udah
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: The Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi ceritain Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya, itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
1: Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: yeah. Ternyata 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky?
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Bener. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nih, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga.
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik tuh.
0: Iya gak sih? Tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak, ada locker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada.
3: Biar gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang, kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi gak? Di luar yang tanggal 30, 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
2: di
0: mana itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, bener. Seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita...
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05. Iya.
0: 18.05, itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys,
0: chances datang ramein pokoknya.
2: Ramein ya teman-teman.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Jadi, itu dia ya.
2: Ya tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea
0: banget. Jadi
2: bener.
0: Tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu enggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih. Jangan dracin. Dracins.
1: lucu banget itu. Boleh, boleh, boleh.
0: Dread Sense. Kasih kredit gue tentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Dread Sense ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, ntar abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Rancet.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
2: Chat.
1: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
3: main games
1: dulu ya.
2: Asik.
1: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
3: Telepati.
1: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke.
1: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
2: Kompak ya. Ini pasti.
1: Yakin nih?
2: Yakin
1: ya?
3: Gue yakin sih.
1: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
3: Oke. Let's go.
1: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
2: Oke.
3: Let's go.
1: Siap ya?
3: Siap okay. Dong.
1: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
1: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
1: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
3: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
1: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
2: Enggak, pokoknya gue explore aja.
1: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
2: Dendeng
1: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
3: Bener.
1: Lanjut,
3: gas banget.
1: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
3: Solois atau band?
1: Solois ya.
3: Okay,
1: cowok ya.
3: Solois cowok.
1: Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
1: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Maulana. Jawabnya Pamungkas gitu kan.
2: Bisa juga kompak.
1: Gokil. Setan ya sekarang.
3: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
1: Bisa sekali ya.
3: Oke,
1: untuk Setan.
2: Oke.
1: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
3: 41.
1: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
2: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
1: Bisa beda gitu.
3: Balance
2: di kanan beda.
1: Lanjut
3: ya. Gas banget.
1: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
3: Oke.
1: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita gak ada? Dia pengen punya mobil sih.
3: Tahu.
1: Atau kalau gak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan gak tahu lagi. Ada dong?
2: Ada deh.
1: Ada ya, sebut merek juga gak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
2: R3.
3: Merci.
2: Gue sih R3 tahunya.
1: Lu apa? Lu jawabnya apa?
2: Si Lion.
3: Oh, BYD ya.
2: Lu gak ngasih tahu gue sih, waktu itu ngasih taunya R3.
1: Oh, gue tahu.
3: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
1: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
3: Benar.
1: Ya, lo jawab gitu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
3: Mercy mulai naik. Iya. Baru
1: sekarang
3: maunya BYD.
1: Biar kelas.
2: Naiknya baru cita-citanya.
3: Naiknya cuma impiannya aja.
2: Baru bermimpi
3: lah setinggi langit.
1: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
3: Boleh banget.
1: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
3: Gampang ya. Mungkin.
1: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
3: Oren.
2: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
3: Hitam
1: ya, benar ya?
3: Hitam.
1: Karena baju lu hitam semua.
3: Iya, lumayan banyak.
2: Gitu. Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
3: Iya, gue gak bisa.
2: Jadi paling aman hitam.
1: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
2: Iya, jadinya. Yuk, putih nih.
3: Jadi.
1: Oh iya sih. Ya bener-bener.
2: Karena susah dicuci juga.
3: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
2: Ketuker.
1: Lumputan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
3: Boleh banget, let's go.
1: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
3: Kopi
1: apa, bro? Kopi susu atau kopi
2: latte biasanya.
1: Americano?
2: Latte ya.
4: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
5: betul, mereka. Keluarga kita ya.
3: Kita hanya kalah di mobil impian ya.
2: Yeah.
3: Karena masnya juga enggak tahu nih.
4: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
3: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
4: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
3: Iya.
4: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
3: Pengen punya kijang kapsul gue.
4: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
3: Iya.
4: LGX. LGX ya? Oke, mantap.
5: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
3: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
4: Oke, tapi sekarang diesel mahal bro.
3: Nah, makanya. Kita kubur dalam-dalam.
5: Bensin juga mahal.
4: Iya bener. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
4: REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
5: Udah punya casannya dia.
4: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
2: Iya.
4: Baru beli mobil.
2: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
3: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
2: Iya.
4: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
5: Agak-agak batuk dikit.
4: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
3: Lagi pancaroba nih.
4: Pancaroba, betul. Ya.
3: Pancaroba terus dari awal tahun.
4: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
3: Enggak.
4: Belum ya?
3: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
4: share. Belum bisa di-share.
3: Betul banget.
4: Boleh gak sih? Karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
4: Yang refnya doang dong. Ya.
5: 5, 6.
2: Nyanyi apa?
4: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Janjian dulu kita.
3: Bebas.
2: Kompak kita
3: guys. Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila udah diputerin.
4: Apa ya, yang belum. Selain itu?
3: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
4: Udah. Lagunya Chen sudah.
3: Lagu Chen sudah ya. Lagu apa? Mustahil.
5: Ya, lagu Roma Irama belum.
4: Ya, jangan dong.
2: Boleh Mustahil.
3: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, 1,

0: semua loh.
1: Terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget. Ramain semuanya di sosial media dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Silakan aja Vicky. Dia main lempar aja berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig sih di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out. Music Live Chat.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dodi Widian. Dan kali ini informasi terkait dengan tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Keberhasilan tersebut juga membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama dengan Kanada, Qatar, serta Bosnia. Lengkapnya dilaporkan untuk Gema Piala Dunia oleh Damara Sakti.
3: Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Swiss tampil konsisten dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan dan finish di puncak grup setelah mengungguli Kosovo, Slovenia, dan Swedia. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia Herzegovina. Meski belum pernah meraih prestasi besar di Piala Dunia, selain mencatat perempat final pada tahun 1934 dan 1954, Swiss tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dalam 3 edisi terakhir, Swiss selalu mampu menembus babak 16 besar. Pelatih Murat yakin kini mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda untuk membawa Swiss melangkah lebih jauh. Meski sejumlah nama besar seperti Sherdan Shaqiri, Jan Sommer, dan Hari Seferovic telah pensiun dari tim nasional, Swiss masih memiliki skuad yang solid di semua lini. Di lini belakang, Manuel Akanji menjadi sosok penting berkat pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Bek yang kini memperkuat Inter Milan itu dikenal tangguh setelah sebelumnya sukses meraih berbagai gelar bersama Manchester City. Sementara di sektor kiri pertahanan, Ricardo Rodriguez tetap menjadi andalan lewat kemampuan membangun serangan dan umpan-umpan akuratnya. Di lini tengah, Granit Xhaka dipastikan kembali menjadi motor permainan sekaligus kapten tim. Gelandang berpengalaman itu akan mendapat dukungan dari Remo Freuler, Mikel Abriher, hingga Denis Zakaria yang tampil cukup konsisten bersama AS Monaco. Untuk lini serang, Swiss berharap banyak pada Beryl Embolo sebagai tumpuan utama mencetak gol. Penyerang tersebut akan dibantu kreativitas dari Dan Ndoye serta Ruben Vargas dari sisi sayap. Selain itu, posisi penjaga gawang kini dipercaya kepada Gregor Kobel. Kiper Borussia Dortmund ini dinilai mampu menggantikan peran Jan Sommer dan diprediksi menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di turnamen nanti. Dengan kombinasi pengalaman dan energi muda, Swiss berpotensi menjadi salah satu kuda hitam yang bisa memberi kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Itu dia Teman Pro 2 terkait dengan informasi Gema Piala Dunia. Dan informasi ini juga bisa kalian nantikan setiap harinya di jam 4 dan juga di jam 8 malam.
1: Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Teman berdua nih ya, ngomongin terkait dengan dunia kesehatan. Kali lagi ya, aku doang nih yang siaran ya. Ada narasumber kita lagi berhalangan siaran ya, jadi gak apa-apa ya. Aku bakal berikan informasi nih terkait dengan El Nino Godzilla. Nama nih, akan ada keju yang menghantam bumi kah? Gak tau ya, keju apa ya, monster-monster ya. Tapi ini beda nih, El Nino Godzilla ini beda ya. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG ini memprediksi Indonesia berpotensi menghadapi adanya fenomena El Nino Godzilla pada tahun 2026. Dan kondisi ini juga diperkirakan membuat musim kemarau datang lebih cepat dengan cuaca yang lebih panas dan juga lebih kering dibandingkan biasanya. Itu juga yang menjadi alasan ya kenapa di siang hari itu rasanya lebih terik ya dibandingkan dengan musim kemarau sebelumnya. Dan mengutip dari The Independent, yaitu El Nino Godzilla, ini terjadi ketika suhu permukaan laut di permukaan Samudra Pasifik mengalami peningkatan dan mempengaruhi juga adanya pola cuaca global. Dampaknya curah hujan di Indonesia ini menurun drastis dan memicu adanya musim kemarau lebih panjang. Ini yang jadi masalah ya. Karena kita beberapa tahun terakhir tuh hujan terus kan. Nah ini tinggal kemarau panjangnya sepanjang apa ya. Nah selain berdampak pada lingkungan, suhu panas ekstrim dan juga udara kering ini juga bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Tubuh juga dipaksa bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap stabil. Sementara kualitas udara di musim kemarau itu cenderung memburuk ya. Nah ini kalau di kota-kota besar ya, Jakarta khususnya, itu bakal sering terpantau tuh ya. Untuk kualitas udaranya bagaimana ya, karena dengan tidak adanya hujan, otomatis polusi kan tidak turun ke bawah tuh, terbawa dengan air hujan ya. Nah ini akan berpengaruh juga tentunya terhadap kualitas udara yang ada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Rumble FM, Rumble Talk.

badai yang kabarnya akan menghantam bumi. Ya setelah rame ya adanya UFO ya, dan alien ya, sekarang ada yang namanya badai El Nino Godzilla nih ya. Ini merupakan imbas dari perubahan iklim yang ada ya. Jadi tentu saja ini lingkungan juga akan menjadi panas ya, dan udara menjadi kering. Waduh, tubuh dipaksa bekerja lebih keras ya, dan merangkum juga dari berbagai sumber ya. Ada beberapa deretan penyakit yang akan bisa muncul dengan adanya badai El Nino Godzilla ini. Yang pertama nih, adanya heat stroke yang merupakan kondisi darurat medis ketika suhu tubuh ya ini meningkat drastis akibat adanya paparan panas berlebih. Nah, ini dikutip ya dari Heartland sendiri. Jadi gejalanya meliputi tubuh terasa sangat panas, kebingungan ya, bisa bicara ngelantur, mual, muntah, hingga kejang dan kehilangan kesadaran ya, heat stroke ya, atau sengatan panas. Dan juga ada yang namanya gangguan pernapasan ya enggak? Jadi udara semakin kering saat musim kemarau dapat juga memicu gangguan pada sistem pernafasan. Hal ini juga membuat saluran nafas menjadi lebih mudah iritasi karena lendir pelindung yang ada di hidung atau tenggorokan ini mengering ya. Selain itu juga situasi kualitas udara yang ada ya di musim kemarau ini akan lebih memburuk akibat adanya debu, polusi dan juga potensi kebakaran hutan maupun lahan yang lebih tinggi. Nah, semoga nih ya, kemarau panjang yang pernah terjadi juga di Indonesia mengakibatkan banyaknya kebakaran hutan ini tidak terjadi lagi ya. Jangan sampai dulu tuh kabutnya luar biasa kemana-mana ya, sampai akhirnya pemerintah menerapkan wajib menyalakan lampu kendaraan. Sampai sekarang tuh peraturannya tuh. Karena nggak bisa lihat apa-apa. Kabut. Asap.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya.

0: Mala mala.
1: JKT48.
2: Nanti dulu, sabar. Para wota sudah berteriak tuh ya, pingin ikutan nyanyi sama JKT48. Tapi sabar, karena aku punya informasi nih terkait dengan adanya El Nino Godzilla ya. Yang bisa menyebabkan adanya serangan panas secara tiba-tiba ya, dengan tubuh nih terasa sangat panas, kebingungan, bicara ngelantur, mual, muntah, hingga kejang ya. Itu juga ada gangguan pernafasan karena memang yang namanya polusi makin buruk ya, adanya debu ya. Dan potensi kebakaran hutan ini membuat apa namanya kualitas udara lebih jelek lagi ya. Ada rasa migrain dan juga sakit kepala nih, dikutip dari Headlock sendiri. Jadi dehidrasi akibat panas itu dapat memicu juga adanya migrain dan juga sakit kepala ya. Cuaca panas membantu tubuh juga untuk lebih cepat kehilangan cairan dan mengganggu keseimbangan elektrolit yang ada. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi pembuluh darah di otak dan juga memicu adanya nyeri kepala ini. Terus tekanan darah jadi gak stabil ya. Dan jangan lupa nih, bisa terjadi serangan jantung serta stroke ya. Karena kenapa? Karena itu tadi ya, cuacanya ekstrim, suhu panasnya ekstrim. Bahkan tahun lalu saat kemarau panjang ya, suhu ekstrim di Jepang, itu juga banyak memakan korban, khususnya para lansia ya, pada dehidrasi akhirnya kehilangan nyawa.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

2022 ini untuk informasi ya terkait dengan El Nino Godzilla ya, yang mengancam adanya situasi ekstrim. Wah, karena panas ya. Ini membuat adanya beberapa penyakit yang muncul ya atau bisa diwaspadai. Lengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com. Dan setelah ini kita akan banyak ngobrol ya bersama Kedudi Widian di TikToknya Pro 2. Jadi stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Pro, teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enda Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 nih bersama aku Dodi Widian ya, dan juga sudah live di TikToknya Pro 2. Selamat datang buat kalian yang gabung di TikTok Pro 2 ya, di Pro 2 FM Broto atau di Ed, ada di Pro 2 PPT. Ada Niwa, itu juga ada Ruang Kosong, ada Alfiax, itu juga ada Hilda Atika Nongol ya. Katanya selamat malam juga buat kakaknya, selamat malam juga buat kalian. Selamat malam buat kalian yang gabung juga di Pro 2 Purwokerto. Baik itu lewat aplikasi Ready Digital atau juga gabung lewat streaming di ready.co.id ya, serta nongol di TikToknya Pro 2 tentunya ya. Karena aku mau bahas terkait dengan mimpi yang aneh nih ya. Yuk cerita lah, mimpi aneh kalian tuh apa ya? Silakan sampai nanti di jam 11 ya, kita seru-seruan aja di sini ya. Ngobrol ngalor ngidul kagak jelas. Yang penting kalian tidak galau di jaga malam kali ini bersama aku Dodi Widya. Nah, aku tunggu, dan buat kalian juga yang ingin gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2 juga bisa, silakan aja gabung di 081-327-312222 ya. Mimpi aneh. Seaneh apa sih?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Teman Pro 2 berbicara terkait dengan mimpi yang aneh ya. Waduh, semalam aku berdua jam mimpi yang aneh gitu loh ya. Mimpinya aneh kenapa? Karena lain dari biasanya yang aku mimpikan ya. Tahu-tahu tuh diganggu sama belalang. Bukan belalang sih, kayak kumbang gitu ya. Tahu-tahu lewat aja di mukaku gitu loh ya. Aku juga bangun kaget gitu loh. Apa tuh gitu. Dan rasanya tuh kayak beneran nyata lewat di kepalaku ya. Jangan-jangan coro tuh yang lewat. Aduh. Dan tadi juga banyak yang gabung ya. Katanya pernah mimpi dikawal oleh banyak sekali kendaraan ya. Masuk ke mobil mewah. Menjadi owner. Ada yang bilang dejavu ya. Dia sering mengalami itu. Diselingkuhin. Pertama dia mimpi diselingkuhin ya. Terus kenyataannya terjadi tuh. Terus dia inget, ini kan pernah aku mimpiin ya. Terus sakit hatinya double-double tuh ya. Di mimpi double, udah sakit ya. Jadi kenyataan iya ya, ada, jangan sampai lah kayak gitu ya. Emang hidup ini penuh dengan lika-liku kehidupan yang ada ya, bahkan di dalam mimpi pun juga aneh-aneh ya. Waktu aku masih kecil juga aku sering banget mimpi kayak jatuh dari atas tapi tidak berujung tuh ya. Entah mengapa tau udah dijatuh, jatuhnya kerasa kayak jatuh beneran gitu ya. Tapi gak nyampe-nyampe, sampai aku bosen ini kapan sampainya sih. Saya bangun. Tuh kayak gitu tuh ya. Ada terus mimpi yang aneh tapi menjadi nyata adalah ya, kalau kita di mimpi kencing, di dunia nyata ngompol. Jadi banyak orang tuh yang ngerasa lagi tidur ya, terus aku pengen ke toilet, pasti bangun dia, langsung ke toilet. Tapi kalau kita kencing, tetap ngompol ya. Itulah mimpi yang aneh ya. Padahal mimpi loh, kenapa kok di dunia nyata kejadian ya, harusnya kan mimpi doang. Kalau kita mimpi kaya, kenapa di dunia nyata gak kaya ya? Tapi kalau kita mimpi kencing, kenapa ngompol? Aneh.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang. Nah.
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: Yang.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

feel some pain. Teman berdua lagi asik nih ya, ngobrol bareng ditemani sama Flash, kukangku yang setia di malam ini. Yang tahu-tahu aja yang ikutan gabung di TikToknya Pro 2 ya, di Pro 2 FM Purwokerto. Nah, kita lagi ngomongin terkait dengan mimpi yang aneh gitu ya. Tadi ada teman kita yang gabung, dia bilang kalau ternyata mimpi bisa terbang ya, pakai selendang yang di belakang. Bah, itu Superman punya ya, selendangnya Superman. Berarti dia mimpi menjadi Superman. Ya, boleh, ya. Karena mimpi kan kita gak bisa tentukan ya, mau apa gitu, kita ngikutin aja. Tapi kalau yang cewek-cewek ya, biasanya enggak. Yang cewek-cewek tuh biasanya kalau mereka sudah memikirkan sesuatu ya, itu bisa kebawa mimpi, beda sama yang cowok. Kalau yang cowok tuh, kalau bisa, mimpi, ya bagus, kalau enggak ya udah gitu aja. Bedanya otak cewek dan cowok tuh kayak gitu ya. Karena cewek ya walaupun tidur otaknya tuh masih aktif. Sedangkan cowok kalau udah tidur otaknya off ya. Jadi cowok-cowok tuh kalau lagi banyak pikiran tidak mungkin tidur dia. Mending ke depan rumah ya. Ngopi kalau enggak ngebul tuh ya. Ngalamun gitu tuh ya. Mengosongkan pikiran dulu. Masuk kamar tidur. Nah kalau cewek enggak ya. Tidur pun dia masih mikir tuh otaknya tuh ya. Makanya bisa kebawa sama yang namanya mimpi ya. Orang-orang overthinking tuh biasanya pasti mimpinya gak jauh-jauh dari apa yang dia pikirkan. Kayak gitu ya. Nah yang lain gimana nih? Yang baru gabung juga di Pro 2. Khususnya di TikToknya Pro 2 ya. Di Pro 2 FM Brokerto kita lagi ngomongin terkait dengan mimpi aneh ya. Kalau aku tadi tuh bangun gara-gara muka aku tuh dilewatin sama serangga. Nah aku kebangun tuh. Aneh tuh ya. Rasanya tuh kayak nyata banget gitu. Apakah itu emang coro lewat depan muka aku? Gak tahu juga. Ya, atau laba-labanya Home Alone yang gede itu ya. Nah, itu nggak tahu juga, tapi yang jelas aku kebangun gara-gara itu. Padahal sebelumnya aku nggak pernah mimpi kayak gitu ya. Nah, katanya Hilda nih, apakah cowok benar seringnya mimpi buruk? Nggak juga sih, nggak juga ya. Atau mungkin dia sebenarnya lagi banyak pikiran, lagi stres gitu ya, jadi mimpinya yang buruk-buruk, mungkin aja ya. Pokoknya kalau cowok itu mimpi nggak bisa ditebak ya, random banget ya. Itu tuh nggak bisa milih. Ya kita mimpin apa? Kalau yang cewek-cewek kayaknya bisa deh. Yaudah kita ke lagu dulu ya. Ini kali ini ada Lambada nih. Punyanya Niken Salindri dengan ngeres nani.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

malam-malam. Ada yang bilang kalau kita bermimpi, bermimpilah setinggi langit ya. Karena bermimpi itu gratis dan kalaupun jatuh kan cuma mimpi. Nah, ada yang bilang kayak gitu tuh. Tapi kalau mimpinya yang aneh-aneh gimana coba ya? Pusing juga kita ya. Terus kalau di Indonesia kan dikaitkan dengan sesuatu hal-hal yang berbau dengan klinik gitu ya. Berbau-bau dengan mistis gitu ya. Terus, wah ini kalau mimpinya gini nih akan ada pertanda ini itu gitu ya. Ada, padahal belum tentu juga terjadi hal yang diisukan gitu ya. Karena seperti halnya dunia kesehatan ya, seperti mungkin raut muka kita gitu ya, raut muka kita. Kalau alis kita sebelah mana berdenyut gitu, nanti akan ada ini, akan ada itu. Tapi kalau di dunia medis juga ada gitu penjelasannya bahwa ternyata kita kelelahan lah, kita inilah, kita itulah gitu ya. Nah tinggal percaya yang mana tuh. Nah terkait sama mimpi juga sama ya. Kalau kita mimpi yang aneh-aneh kita ngerasa wah nanti mimpinya akan berdampak apa sih pada diri kita gitu ya. Nah tergantung nih kita mau percaya apa enggak. Nah kalau kita udah mempercayai biasanya akan menjadi sugesti ya. Dan sugesti itu akhirnya menuntun kita kepada suatu hal yang harusnya gak terjadi malah terjadi ya. Ada kayak gampangnya kita jalan terus tau-tau nanti kepleset gitu ya. Nah, karena kita sugestinya udah kayak gitu ya. Padahal kita tuh bisa jalan dan aman-aman aja. Tapi karena kita sudah sugesti jalan dan kepleset, kita memplesetkan diri kita tuh jadinya tuh ya seperti sugesti kita. Lah gampangannya kayak gitu ya. Nah kita mau bahas hal yang lain ya. Kita akan ganti topik, kita mau bahas terkait dengan adanya istilah baru. Mungkin lama, aku aja yang baru dengar. Istilahnya adalah lipstick effect ya. Ini menarik nih karena ada beberapa konser di Indonesia ya. Harga tiketnya mahal tapi udah sold out ya. Padahal sekarang lagi harga naik, bah. Tapi kok bisa ya, lipstick effect bisa jadi. Yaudah, stay tune terus ya, tetap di 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 081-327-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Kita bahas sedikit ya terkait dengan adanya istilah yaitu lipstick effect. Waduh, bikin kita makin menor. Merah merona ya. Aduh, menor itu singkatan merah merona atau norak sih? Kayaknya menor merah merona kali ya singkatannya. Nah, lipstick effect sendiri nih, ini merupakan fenomena psikologis dan juga ekonomi di mana seseorang nih tetap membeli barang-barang kecil atau juga produk mewah ya yang terjangkau meski kondisi keuangan ya khususnya ya itu dalam keadaan yang sulit ya enggak. Ada, aku heran sih sama teman-teman yang nonton konser gitu yang harganya jutaan rupiah gitu. Padahal kondisi duit lagi tidak baik-baik saja, tapi buat beli konser bisa, ya, nonton konser bisa ya. Lagi gak punya uang tapi modif kendaraan bisa, nah itu tuh ya. Gak punya uang tapi HP baru bisa. Itulah ya, namanya lipstick effect ya. Dan ada yang bilang juga bahwa itu kan seperti halnya self reward pada diri kita ya. Jadi ya gak ada salahnya kita memanjakan diri kita gitu. Terus ada juga yang berkomentar bahwa ya kita sudah nabung susah-susah ya. Oh, ujung-ujungnya juga habis ya, daripada kayak gitu mending kita menyenangkan diri kita. Ada memang ada beberapa poin ya terkait dengan fenomena lipstick effect. Yang pertama adalah tujuan emosional nih. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang mahal tetapi tetap membeli produk yang terjangkau gitu ya walaupun harganya mahal. Ada juga alternatif murah. Jadi alih-alih liburan mahal, seseorang ini malah memanjakan diri ya dengan membeli barang-barang kemewahan kecil sebagai pelarian agar tetap bahagia. Ada-ada, biar tetap bahagia tuh ya kalian-kalian. Lipstick effect ya. Aku dulu sering kayak gitu tuh ya. Beli barang nggak perlu aja, yang penting adalah kepuasan untuk belanja online. Akhirnya numpuk. Nah sekarang udah gak, sekarang udah mulai berkurang ya. Caranya adalah masukin ke keranjang, nanti kalau keranjangmu udah penuh, hapusin semua tuh. Caranya gitu, gampang aja, simple.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 nih ya, lipstick effect. Di mana kita ya sering membelanjakan hal-hal yang kita anggap sebagai apa namanya? Penyemangat diri ya, bikin kita senang, bikin kita happy ya, walaupun mungkin harganya kita pikirnya ah mahal dikit enggak apa-apa lah ya. Padahal barangnya juga peritilan-peritilan kecil, hal-hal yang boleh dibilang enggak terlalu esensial untuk kita tapi kita beli aja. Kalau yang cewek-cewek ya biasanya ke kecantikan gitu ya, buat ngerawat badan. Kalau yang cowok-cowok biasanya ke hobi-hobi gitu ya. Mungkin spare part ya untuk kendaraan, buat modif-modif dikit gitu ya. Dan aku pun juga sekarang udah mulai dikit-dikit nih modif kendaraan. Mumpung lagi aku pegang lagi tuh kendaraannya ya. Sebelumnya kan dipakai sama adik ya, ada-ada. Mumpung lagi di aku ya bener-benerin dikit lah ya. Nah ini nih lipstick effect ya, ada jadi kita tuh kayak ada kecenderungan tidak menabung ya, karena duit kita habis cuma buat beli belanja, belanja, belanja, belanja, dan belanja. Kayaknya kalau gak ada paket gitu ya, gak ada kang paket, itu kayaknya aneh aja tuh ya. Aduh, padahal baru check out sekarang udah diliatin tuh ya, ini udah sampai mana barang. Sering terjadi juga ya. Oke, dari yang ngomongin terkait dengan lipstick effect, yang ngomongin juga terkait dengan kesehatan sekarang yang mulai tidak baik-baik saja ya. Bahkan tadi ada yang bilang live-nya biasanya sampai jam 11. Ya aku lagi tidak baik-baik saja juga gitu ya. Ada, apakah sekarang lipstick effect-nya udah mulai bergeser ya? Pindah ke vitamin yang harganya mungkin lumayan menyentil ginjal. Yang mahal gitu ya, tapi harga gelar rupa biasanya sih. Dan luar biasa banget ya, mungkin ke dosis, ke kandungan vitamin yang ada gitu ya, itu membuat kita jauh lebih cepat adaptasi dan sehat gitu ya.

Back ya. Yang paling mudah adalah kalian lagi kesusahan untuk mikir sebulan nyampe enggak tuh gaji kalian ya. Tapi begitu ada konser gitu kalian beli tiketnya tuh. Padahal harganya 1,8. Ah gimana tuh? Oh katanya buat malam aja nih buat Dodinya ada Asti. Baru nongol Asti. Bah aku padahal baru mau kelaran ya dia nongol. Ya udah gak apa-apa. Udah kita stay tune lagi ya, tetap di 99 FM. Untuk di TikTok sih gak lama lagi aku bakal off, tapi untuk temani kalian sampai di jam 11 tetap ya. Lewat radio tentunya di 99 FM.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta. Radio FM Purwakarta.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 ya, lipstick effect nih. Dimana banyak di antara kita ya yang suka membelanjakan uang kita. Padahal untuk hal-hal yang boleh dibilang ya, bagi sebagian orang gak perlu-perlu amat. Tapi buat kamu, ya itulah duniamu ya. Kayak hobi dah, gampangannya kayak gitu ya. Jadi kamu suka beli nih hal yang unlimited ya. Hal-hal yang tidak ada harganya, alias nominalnya tuh tidak bisa dipatok ya, tidak bisa ditakar. Ada harga mahal pun kamu beli. Lipstick effect ya. Karena ada sisi psikologis yang main juga di situ ya, hanya untuk menyenangkan dirimu ya, kayak self reward aja buat kamu ya. Nah, semoga dengan apa namanya adanya istilah ini gitu ya, membuat kamu tidak boros. Tidak boros woi, tetap nabung ya, ingat nabung itu penting ya, biar harga tidak terlihat mahal di matamu. Loh serius loh ya, sekarang nih kalau kamu nabung terus ya, uang kamu udah jutaan lah katakanlah ya, ngelihat baju harga atau sepatu lah harga 500 ribu murah ya, tapi beda ya dengan kamu yang gak pernah nabung, lihat mungkin baju harga 10 ribu, 100 ribu deh. Kamu bilang mahal karena kamu gak punya duit. Jangan boros ya, jangan hedon tuh, penting banget tuh ya. Hedon mah, kamu beli ini itu sampai rumah teronggok tuh ya. Mendingan ditabung, mempersiapkan hal-hal menarik dan hal-hal bahagia di kemudian hari ya. Biar kamu bisa tuh merasakan self reward.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Alan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Teman berdua, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan kali ini ya, di Jaga Malam bersama Kedua di Widian, karena setelah ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai di jam 12. Dan aku pun juga bakal pamit di jam tersebut, jadi buat yang belum bisa tidur, bisa stay tune aja, bisa gabung juga lewat TikTok. Jangan, TikTok udah off. Lewat ini, maksudnya apa namanya, IG ya, IG pun juga sama, gak ada update-an. Enggak, lewat aplikasi Ready Digital ya, ataupun juga bisa dengerin lewat 99 FM, itu aja ya. Yaudah, aku Dedy Widya nanti bakal pamit di jam 12 ya, stay tune terus, ada jazz musik yang temani sampai di jam 12.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: makan secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana, RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
1: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"
0: katanya sendu.
2: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa."
0: "Lain kali ya Anggi,
2: Papa sedang banyak kerjaan."
0: Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
2: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?"
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
1: "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali."
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
1: "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar."
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan,
1: "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar."
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
1: Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara untuk siaran sepanjang hari ini, tepatnya untuk Senin 25 Mei 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program kedua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Makan secukupnya aja, gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya

rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah,
sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir, kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu, kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Kunjungan rata-rata ke loka wisata Baturaden saat long weekend stabil di atas 1.000 wisatawan. Meski saat ini sejumlah instansi sudah menerapkan kebijakan WFA bagi pegawainya, hal tersebut tidak berpengaruh pada peningkatan jumlah wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Wisatawan masih memadati loka wisata Baturaden setiap akhir pekan. Di tengah berbagai tantangan sektor pariwisata, destinasi andalan Kabupaten Banyumas ini tetap menunjukkan daya tarik kuat dengan angka kunjungan yang stabil bahkan meningkat saat libur panjang. Koordinator pengelola loka wisata Baturaden, Agus Rianto, mengatakan kunjungan wisatawan pada akhir pekan rata-rata berada di atas 1.000 orang per hari. Jumlah tersebut juga berlaku saat momen libur panjang atau long weekend. Menurut Agus, tingginya minat wisatawan menunjukkan Baturaden masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Selain menawarkan panorama alam lereng Gunung Slamet, Baturaden juga dinilai memiliki wahana wisata yang lengkap dengan harga tiket yang relatif terjangkau. Ia menyebutkan, tiket masuk pada hari biasa dibanderol Rp20.000 per orang, sedangkan saat akhir pekan dan hari besar sebesar Rp25.000. Harga tersebut sudah termasuk akses ke 6 wahana gratis seperti kolam renang, waterboom, pemandian air panas, sepeda air, Curug Gumawang, kolam teratai, hingga area lainnya di kawasan wisata tersebut.
6: Jadi untuk long weekend, kunjungan memang bertambah. Jadi dari hari-hari sebelumnya, kita juga mendapatkan di angka rata-rata tiap hari 3 di atas 1.000 pengunjung. Sehingga kami rasa ini cukup aman lah untuk long weekend dengan kunjungan mendatang lagi. Kendala sih utamanya cuaca, cuma itu aja. Jadi kendala untuk kunjungan ke sini cuaca, yang tiba-tiba datang hujan, nanti pengunjung terus bubar. Gitu. Untuk hari biasa kami di atas 300 per harinya rata-rata.
5: Agus Rianto menambahkan, hingga saat ini kebijakan Work From Anywhere atau WFA belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Baturaden. Menurutnya aturan yang ketat membuat pegawai yang memperoleh kebijakan tersebut tetap tidak diperbolehkan melakukan aktivitas rekreasi di luar ketentuan. Meski demikian, pengelola tetap optimis angka kunjungan akan terus terjaga terutama menjelang libur panjang Idul Adha. Yanuar Adi melaporkan.
3: Info Pro 2.
4: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan semuanya lagi sehat, lagi bahagia ya, seperti aku yang di hari Selasa yang luar biasa ini hadir buat teman kamu semuanya di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Aku udah siapin banyak informasi menarik buat kamu, plus juga lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin kamu jauh lebih ceria ya. Seperti lagunya Jerok yang udah aku puterin buat kamu pagi ini, meskipun di luar sana masih mendung, masih berkabut. Mudah-mudahan gak ada yang lagi mendung hatinya, karena besok juga merupakan hari raya yang membahagiakan buat umat Islam ya pastinya. Besok itu ada perayaan Idul Adha. Nah, aku pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2. Kamu termasuk tim daging kambing atau daging sapi ya? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Kamu boleh share komentar kamu di 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT. Ditunggu sampai nanti jam 9 pagi.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Teman berdua ngomongin soal Piala Dunia, kan udah deket banget nih ya. Jadi ajang FIFA World Cup 2026 ini tidak hanya menjadi ajang terbesar pada sepak bola dunia, tapi juga panggung kolaborasi musik internasional, karena ada sejumlah musisi papan atas dunia yang resmi merilis lagu-lagu khusus untuk memeriahkan perhelatan Piala Dunia 2026 ya, mulai dari Lisa Blackpink hingga Shakira gitu ya. Dan Lisa sendiri berkolaborasi dengan superstar Brazil ya, ada Anita, terus ada juga Afrobeats asal Nigeria, kemudian Rema lewat lagunya yang berjudul Goals yang dirilis pada hari Kamis 21 Mei 2026. Dan lagu itu juga menjadi bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals ini memadukan ada unsur musik dari tiga benua dengan sentuhan Latin Pop, kemudian K-Pop dan juga Afrobeats. Nah, perkusi bernuansa Afro juga menjadi elemen utama yang membuat lagu itu terdengar energik ya, sekaligus emosional, teman Pro 2. Nah, lagu berdurasi 3 menit ini diproduseri oleh peraih Grammy bernama Bava, kemudian Pink Slip dan juga Trop Achilles. Dan dalam pernyataan resminya, Lisa mengaku bangga bisa menjadi bagian dari proyek musik FIFA World Cup 2026.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Thank you buat kamu nih Teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Kita ngomongin seputar perdagangan duniawi ya. Kamu tuh termasuk tim penyuka daging sapi atau daging kambing, kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi. Aku pengen sapa Zidan. Hai Zidan. Katanya dia tim kambing dong, gila. Sate kambing pakai bumbu kecap itu udah paling bener, Kak. Sedepnya enggak ada lawan sih, parah. Oke. Ada lagi dari Tiara. Hai Tiara, katanya aku tim sapi garis keras, Kak. Soalnya kambing itu kadang baunya ngeri-ngeri sedep gitu. Sapi lebih aman di lidah aku, Kak. Oke, baik. Ada lagi dari Radit, katanya wah gila sih pertanyaannya. Aku jadi susah milih, Kak Siska. Tapi kalau misalkan disuruh milih ya sapi. Soalnya dibikin steak atau rendang mah katanya beh mantap pol gitu. Jadi ngebayangin ya, ngebayangin makan steak enak banget ya Teman Pro 2. Ya udahlah, buat kamu yang udah join di Instagram juga, aku bakal sapa. Ini ada siapa ya? Ada Aung Yanlin. Hai, katanya aku gak suka. Berarti kamu gak suka kambing ataupun sapi. Oke, berarti kamu tim ini ya, apa mungkin tim lebih suka daging ayam gitu ya, atau ikan gitu ya. It's okay Teman Pro 2, karena setiap orang punya selera masing-masing. Tapi yang perlu diingat sih ya Teman Pro 2, kalau misalkan ya kamu tuh ya pagi ini udah mulai prepare semuanya, jangan lupa dicek lagi satu persatu biar gak ada yang ketinggalan, gak ada yang kelupaan, terus jadi ganggu aktivitas kamu, terus bikin mood kamu jadi lebih jelek gitu ya.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: teman-teman muda, kira-kira nanti siang bakal hujan atau cerah atau seperti apa ya? Langsung aja deh kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini ternyata berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun dengan Purbalingga, hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara, hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen, hari ini berpotensi cerah, suhunya diperkirakan antara 23 hingga 29 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.